tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Di pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 masih bareng Uut ya tentunya kita di pagi hari ini. Nah, teman-teman Pro2 kalian lagi di mana nih sekarang? Ya, udah di perjalanan menuju tempat tujuan atau masih di atas kasur? Wah, kalau masih di atas kasur beruntung banget ya teman-teman Pro2. Soalnya jarang-jarang nih hari Senin orang ada yang masih di atas kasur atau di dalam kamar ya kan. Pasti ini orang-orang beruntung banget sih, tapi enggak juga ya sebenarnya teman-teman Pro2. Justru kayaknya kita deh yang beruntung yang bisa beraktivitas kembali ya teman-teman Pro2, bisa kembali bergerak, kemudian melihat orang-orang sibuk gitu ya kan. Nah, jadi gitu deh ya. Sambil nemenin kamu di perjalanan nih teman-teman Pro2, Uut bakal lanjutin lagi obrolan kita seputar dengan museum, tapi kita enggak bahas sejarahnya lagi ya. Kita bakal move on ke pembahasan berikutnya, bakal ada 9 museum terpopuler di Indonesia. Karena sekarang juga kebetulan dengan hari museum ya, jadi mana tahu teman-teman Pro2 ada yang berencana untuk berkunjung ke museum. Nah, ini di Indonesia ya teman-teman Pro2, bukan di Bukit Tinggi aja. Dan teman-teman Pro2, kita mulai dari Museum Angkut yang berada di Kota Batu, Jawa Timur ya. Museum ini cocok banget buat kamu yang tertarik sama dunia otomotif, nah, dan juga perkembangan transportasi. Karena koleksi di museum ini ada lebih dari 300 jenis kendaraan, mulai dari alat transportasi tradisional ya, sampai ke kendaraan modern dari berbagai negara. Kita bisa ngelihat sepeda ontel sampai ke mobil balap Formula One. Nah, menariknya teman-teman Pro2, koleksi kendaraan di sini itu ditata berdasarkan tema dan juga asalnya ya. Jadi pengunjung itu bisa melihat berbagai gaya transportasi dari tempat yang berbeda. Nah, habis dari Kota Batu, Jawa Timur, ada museum selanjutnya yaitu Museum Nasional Indonesia di Jakarta yang juga dikenal sebagai Museum Gajah. Nah, museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah dari banyak daerah di Indonesia, mulai dari koleksi arkeologi, sejarah, etnografi. Jadi kalau misalnya kamu pengen mengenal peninggalan dari berbagai wilayah di Indonesia dalam satu tempat, kamu bisa berkunjung aja nih ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Nah, kira-kira ada museum apa lagi teman-teman Pro2 yang bisa direkomendasiin buat kamu di pagi hari ini? Nanti kita bakal spill selanjutnya teman-teman Pro2, karena bakal ada satu lagu dari Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simpel, tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan.

0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Ini tak ada artinya, teman-teman Pro 2. Emang iya ya kalau karir ini gak ada artinya? Iya, gak ada nanti kalau di akhirat. Kalau di dunia sih masih ada artinya ya, teman-teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita menganggap karir tuh gak ada artinya, gimana kita mau melanjutkan kehidupan, ya kan? Gimana kita mau, apa ya, mencari nafkah ya, untuk mencari sesuap nasi seliter kopi kemarin yang kita bahas, ya kan? Nah, jadi memang ya, teman-teman Pro 2, kalau di dunia ini emang harus seimbang ya. Boleh ngejar karir ya, mencari arti karir itu boleh banget. Tapi jangan sampai lupa juga nih sama kewajiban kita sebagai manusia ya. Kita harus beribadah juga. Asik. Nah, teman-teman Pro 2, di sini Wood juga bakal lanjutin nih obrolan kita seputar dengan 9 rekomendasi museum yang ada di Indonesia ya. Tadi kita udah bahas ada Museum Angkut di Kota Batu, kemudian juga ada Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Nah, teman-teman Pro 2, next bakal ada Museum Fathahillah atau yang biasa dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta yang berada di kawasan Kota Tua. Nah, kalau dulu bangunannya ini digunakan sebagai Balai Kota Batavia, tapi sekarang udah berubah ya. Museum ini menyimpan ribuan koleksi bersejarah, baik benda yang asli maupun yang replika, yang tentunya berkaitan dengan perjalanan Jakarta pada masa lalu. Nah, teman-teman Pro 2, dari tiga tempat yang udah Woodspill tadi, kita bisa ngelihat kalau museum itu punya tema yang berbeda-beda ya. Ada yang fokus pada perkembangan kendaraan, ada yang menyimpan peninggalan dari berbagai daerah, dan juga ada yang mengajak kita mengenal sejarah sebuah kota. Nah, teman-teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas seputar dengan Museum Angkut, Museum Nasional Indonesia, dan juga Museum Fathahillah, sekarang kita bakal geser dikit nih ke museum yang punya koleksi seni dan budaya dengan ciri khas masing-masing. Pertama, teman-teman Pro 2, ada The Blanco Renaissance Museum yang berada di Ubud, Bali ya. Museum ini didirikan sama Antonio Blanco, seorang pelukis keturunan Amerika dan Spanyol yang beliau ini lahir di Filipina. Nah, di dalamnya itu pengunjung bisa mengenal perjalanan seni Antonio Blanco melalui karya-karyanya. Sekaligus juga bisa melihat studio dan galeri yang menjadi bagian dari museum itu. Nah, untuk lokasinya itu berada di kawasan perbukitan Ubud. Jadi tentunya pengalaman berkunjung ke museum ini juga berkaitan dengan suasana lingkungan sekitarnya. Nah, setelah dari The Blanco Renaissance Museum, juga ada Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta. Nah, kira-kira ini museumnya temanya apa ya, teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal spill ya setelah satu lagu dari Eddie Mary dengan 2022 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu masih di Spada ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan rekomendasi museum yang ada di Indonesia. Nah, tadi gue sempat spill namanya aja, tapi belum sempat spill ya. Aduh, gimana ini? Nah, belum sempat spill museum ini temanya apa? Ada Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta. Nah, teman-teman Pro 2, museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan budaya Jawa dan juga kehidupan bangsawan pada masa Kerajaan Mataram. Jadi, buat kamu yang penasaran nih sama sejarah kerajaan, kemudian tradisi dan juga kebudayaan Jawa, museum ini bisa banget untuk jadi tempat mengenal cerita-cerita yang mungkin belum banyak kamu ketahui, teman-teman Pro 2. Nah, yang menarik, mempelajari budaya lewat museum itu nggak cuma berarti melihat benda-benda yang dipajang aja ya. Kamu juga bisa memahami konteks di balik koleksi tersebut. Misalnya nih, gimana kehidupan masyarakat pada masa tertentu, kemudian apa makna sebuah karya seni, atau bagaimana tradisi berkembang dari generasi ke generasi. Nah, kemudian teman-teman Pro 2, ada Museum Siwalima di Ambon, Maluku ya. Museum ini menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan kebudayaan dan sejarah Maluku tentunya ya. Nama Siwalima sendiri itu berhubungan dengan sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah tersebut. Lokasinya pun juga menghadap ke Teluk Ambon, sehingga pengunjung itu bisa mengenal koleksi sejarah sekaligus menikmati lingkungan sekitarnya ya. Dari ketiga museum ini, teman Pro 2, kita bisa ngelihat lagi kalau seni dan budaya Indonesia itu punya banyak banget ceritanya. Dan setiap daerah itu punya karakternya masing-masing, kemudian tradisi dan juga peninggalan yang berbeda-beda. Tentunya museum ini bisa membantu untuk menyimpan ya, sekaligus memperkenalkan cerita tersebut kepada masyarakat, termasuk kepada generasi muda. Nah, teman-teman Pro 2, tadi udah banyak banget ya museum yang bisa Uut spill, dan ini ada beberapa museum terakhir nih yang bisa kita spill buat kamu di pagi hari ini ya. Dan kita masuk nih ke tema yang ngobrolin seputar dengan sejarah industri, kemudian pencapaian masyarakat Indonesia ya. Ada House of Sampoerna di Surabaya, dan ini museumnya pertama kali didirikan di tahun 1858 dan kemudian dibeli oleh Lim Sengti pada tahun 1932 untuk menjadi tempat produksi rokok pertama perusahaan Sampoerna. Nah, kemudian juga ada Museum Rekor Indonesia, ini yang udah fenomenal banget ya, ada Muri yang berada di Semarang, Jawa Tengah, dan ini museumnya ditujukan untuk mendokumentasikan berbagai rekor yang pernah dicapai oleh orang Indonesia maupun rekor yang berkaitan dengan pencapaian di tingkat dunia. Nah, terakhir nih ada Museum Tsunami Aceh di Banda Aceh, teman Pro 2. Museum ini dibangun untuk mengenang peristiwa gempa bumi dan juga tsunami yang terjadi di Aceh ya pada tahun 2004. So, itu dia teman-teman Pro 2, rekomendasi museum buat kamu ya. Dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional tahun 2026. Nah, semoga kamu bisa berkesempatan ya untuk mengunjungi salah satu dari 9 museum tadi. Tapi kalau misalnya kesembilan-sembilanannya dikunjungi juga, why not gitu ya kan. Nah, nanti kita ketemu lagi ya di pukul 8 dengan Spada tentunya. Kita bakal bahas tentang informasi-informasi lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tentang Kampung Rendang Payakumbuh? Kalau tentang Kota Payakumbuh, agaknya sudah tidak asing bagi banyak orang. Payakumbuh adalah sebuah kota di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota yang merupakan gerbang pintu masuk dari arah Riau dan dari Kota Bukittinggi. Lalu, di mana persisnya Kampung Rendang Payakumbuh? Nah, Kampung Rendang sebenarnya adalah sebuah julukan yang diberikan bagi Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Kota Payakumbuh. Di sana ada belasan UKM pengusaha rendang. Perkembangan usaha kuliner rendang di Kelurahan Sungai Durian sangat pesat. Itu yang mengantarkan julukan bagi Kelurahan Sungai Durian sebagai Kampung Rendang.
1: Sebenarnya ini kan berangkat dari produk unggulan produk One Village ketika dulu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Setiap daerah harus punya salah satu produk lokal yang bisa kita unggulkan. Ternyata di Payakumbuh ini kita punya bermacam jenis rendang loh. Dan ternyata pusat produksinya berada di lokasi yang hampir berdekatan, hampir sama gitu kan. Jadi tercetuslah ide kenapa tidak kita jadikan daerah ini sebagai sentra pengolahan rendang dan ditetapkan menjadi Kampung Rendang. Nah itu seperti itu. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dan ini juga ditargetkan untuk daerah tujuan wisata kita.
0: Keberadaan Kampung Rendang Payakumbuh dengan belasan UKM-nya tidak terpisahkan dari keberadaan Payakumbuh sekitarnya sebagai sentra peternakan ayam petelur. Sehingga telur-telur ayam dari hasil peternakan ayam masyarakat yang melimpah menjadi bahan utama rendang telur yang merupakan rendang khas Payakumbuh. Cita rasa rendang di setiap daerah itu berbeda. Nah, kira-kira apa ya yang membuat rendang Payakumbuh menjadi istimewa?
2: Yang paling membuat unggul rendang Payakumbuh itu karena kelapanya. Kelapa di Payakumbuh adalah kelapa terbaik di Sumatera Barat dan itu hasil penelitian di kawasannya seputaran Payakumbuh dan di luar kota Payakumbuh. Kalau nggak salah Sungai Beringin sampai ke Piobang.

0: 15 menit perjalanan dari batas kota Payakumbuh. Gapura Kampung Rendang berwarna biru seolah menyambut kedatangan para wisatawan untuk singgah di sentra produksi rendang yang berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Hati semakin tertarik untuk mencari tahu rendang apa saja yang diproduksi di sini. Dan menariknya, wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan rendang langsung dari dapur produksi. Jika selama ini rendang identik dengan rendang daging, di Kampung Rendang, wisatawan bisa menemukan berbagai varian rendang yang jarang ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat, sehingga bisa dikembangkan sebagai kekayaan kuliner daerah untuk menarik wisatawan.
1: Kalau menurut emak saya, dulu rendang itu ada 8 jenis rendang, tapi sekarang katanya udah lebih dari itu, 26 jenis.
0: Proses pembuatan rendang di sini merupakan kolaborasi tradisional dan modern, seperti penggunaan alat produksi berupa kaci, alat penyaring santan tradisional, dan mesin vakum sealer yang membuat rendang bisa dikemas dan tahan lama.
2: Kalau dulu pertama kali dapat bantuan dari pemerintah, yaitu dalam kita ada lomba ini namanya OFOP, One Product One Pilih. Jadi waktu itu kita dikasih untuk pengemasan rendang daging, yaitu vakum, tapi masih kecil vakumnya, bisa untuk satu kali pengemasan gitu. Dari itu awalnya kita membuat rendang daging untuk tahan lama dari alat vakum itu.
0: Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas bagi produksi rendang di Kampung Rendang ini. Minimnya wisatawan yang berkunjung membuat pengusaha harus memutar otak agar produksi tetap berjalan.
2: Kalau dulu sebelum pandemi ada sekitar 12 sampai 13 karyawan. Sekarang tinggal berenam, sekitar 50%.
0: Popularitas Kampung Rendang tidak terlepas dari promosi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Payakumbuh, Ibu Desmond Corina.
3: Sebenarnya kalau misalnya untuk kunjungan tamu-tamu resmi dari pemerintah atau dari yang sifat apakah itu dari kabupaten, kota, provinsi Indonesia, termasuk dari kementerian atau pusat sekalipun, selalu kita bawa ke sana. Satu. Kemudian sekarang untuk promosi ini festival ya, kita rencanakan setiap tahun. Barolek Gadang selalu wajib setiap tahun, tapi festival tingkat daerah kota dalam rangka HUT Kota Payakumbuh, setiap tahunnya kita mengadakan festival Marandang. Yang pengolahan modern kita, rendangan kita sudah ekspor khususnya untuk jemaah haji dalam bentuk pasta rendang.
0: Kelezatan rendang Minang yang telah dikukuhkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN tidak terlepas dari sejarah panjangnya dalam kehidupan masyarakat Minang. Secara filosofi, adat dan budaya Minangkabau, rendang tidak hanya sekedar makanan tradisional, tapi memiliki posisi terhormat. Tiga bahan pokok dalam pembuatan rendang seperti daging, cabai, dan kelapa memiliki arti tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat Minang. Seperti disampaikan oleh Bunda Eva, pengusaha rendang yang kami temui di Kampung Rendang.
4: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabau lah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tidak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. sesuai pula dengan nampaknya. Kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan, dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak.
0: Pendirian Kampung Rendang merupakan langkah awal untuk menjadikan rendang sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, di mana saat ini pemerintah terkait tengah berupaya mengumpulkan data dan juga manuskrip yang bisa menguatkan bahwa rendang memang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat.
1: Ya, sebagai dinas pariwisata, upaya kita sekarang ini sedang melengkapi bahan untuk menjadikan rendang warisan dunia ke UNESCO. Karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yakni sejarah rendang, video rendang, dan kelompok-kelompok pencinta rendang.
0: Kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Semoga aroma rendang dari kota ini bisa semakin mendunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 20, bukan 20 lagi dong ya, di pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih bareng Wu tentunya, kita di Spada udah di sesi ketiga alias di 1 jam terakhir kebersamaan kita di Spada ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita bakal bahas seputar dengan informasi menarik lainnya. Kalau tadi kita udah bahas seputar dengan sejarah Hari Museum Nasional dan juga rekomendasi museum yang ada di Indonesia, next kita bakal keluar dari pembahasan yang tadi ya, gak relate lagi sama museum teman-teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahas seputar dengan Feng Shui. Nah teman-teman Pro 2, mungkin kalau kamu yang suka apa ya, ngikutin kayak apa, kayak rekomendasi-rekomendasi dari kalender Cina gitu-gitu, nah pasti kamu udah gak asing lagi ya sama yang satu ini. Ada namanya Feng Shui teman-teman Pro 2, dan Feng Shui ini cukup apa ya, populer ya belakangan ini, karena memang ada nih kebetulan satu akun Instagram yang emang ngebahas seputar dengan hal ini gitu. Jadi di waktu itu sempat Instagramnya itu error dan karena lain hal gitu ya kan. Nah orang-orang tuh pada panik gitu. Sebenarnya gak penting-penting banget sih ya, cuma kayak untuk hiburan aja gitu. Nah sebenarnya apa sih ini Feng Shui ini? Nah teman-teman Pro 2, secara harfiah Feng itu berarti angin, sedangkan Shui itu berarti air. Nah dalam konsep ini ada istilah Qi atau Qi yang dipercaya sebagai energi yang mengalir di lingkungan sekitar. Nah para praktisi Feng Shui itu memperhatikan tata letak bangunan, kemudian arah dan juga kondisi lingkungan untuk menciptakan keseimbangan energi tersebut. Tapi perlu diingat, kepercayaan tentang energi dan keberuntungan dalam Feng Shui ini merupakan bagian dari tradisi ya teman Pro 2, bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai jaminan ilmiah. Kalau kamu lihat nih Feng Shui hari ini, misalnya kamu direkomendasiin pakai baju yang dominan warna krem, warna putih gitu-gitu kan. Nah itu

sebenarnya untuk having fun aja ya, kita jangan terlalu percaya dengan luck yang semacam itu, karena kan nanti dia kasih keterangan kalau misalnya kamu pakai baju yang dominan warna putih atau warna krim gitu, nanti luck kamu bakal bagus banget di hari ini, kamu bakal dikasih rasa nyaman gitu, ketenangan, fokus gitu-gitu ya. Nah kalau Uti sebenarnya ngikutin juga, cuma buat nyari inspo aja sih kalau hari ini bagusnya pakai outfit apa. Nah anyway teman-teman Pro 2, hari ini kamu pakai outfit warna apa nih? Nyesuaiin sama Feng Shui atau kamu kayak ya udah sih pakai apa yang ada aja gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi ya bahas seputar dengan Feng Shui ini, tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada satu lagu dari Unmesh dengan Kumaudia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration dari 1945 hingga 1946, ibu kota dipindah ke Yogyakarta dari tahun 1946 hingga 1948. Namun, Yogyakarta pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Bahkan presiden, wakil presiden, dan sejumlah petinggi negara diasingkan ke luar Jawa. Indonesia harus tetap ada. Satu semangat yang menggelora kala itu. Ibu kota pun dipindah ke Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada 1948 hingga 1949. Dari sini, dimulailah pergerakan untuk memberitahukan dunia tentang keberadaan dan perjuangan mempertahankan Indonesia. Hingga dukungan dan pengakuan dari negara lain pun mengalir untuk Indonesia, termasuk dari Belanda, yang akhirnya menyepakati perjanjian perdamaian Roemrooyen, dan ibu kota Indonesia pun dikembalikan ke kota Jakarta.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?

Okay, teman-teman Produe, di pukul 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat ini, lanjut lagi ya kita ngobrolin seputar dengan Feng Shui tadi, teman-teman Produe. Nah, di dalam Feng Shui itu ada 5 unsur ya, dan kita akan bahas ke 5 unsur tersebut. Kita mulai dari api ya. Dalam Feng Shui, api ini sering dikaitkan dengan energi, keberanian, dan juga semangat. Kalau kita terapkan dalam penataan ruang ya, unsur ini tuh bisa diwakili oleh pencahayaan atau warna yang memberi kesan hangat. Tapi bukan berarti kamu harus menambahkan api beneran ya, teman-teman Produe. Dan ini tuh lebih berkaitan dengan simbol dan karakter yang diasosiasikan dengan unsur tersebut. Nah, unsur kedua, teman-teman Produe, ada tanah yang melambangkan kestabilan, keamanan, dan juga kesabaran. Nah, unsur tanah ini bisa diwakili oleh material seperti batu, keramik, atau warna-warna alami. Nah, kalau dalam konsep Feng Shui, unsur ini dianggap menggambarkan suasana yang kokoh dan juga stabil. Nah, setelah dari tanah, ada logam. Logam ini dikaitkan dengan ketegasan, kekuatan, dan juga fokus. Kemudian juga ada air ya, teman-teman Produe, yang sering dihubungkan dengan ketenangan, fleksibilitas, dan juga kedalaman emosi. Dan terakhir ada kayu yang melambangkan pertumbuhan, kreativitas, dan juga perkembangan. Unsur kayu ini bisa dihadirkan melalui furnitur kayu, kemudian tanaman, dan juga dekorasi bernuansa alami. Nah, makanya kalau misalnya kamu suka ruangan dengan banyak unsur kayu dan tanaman, konsep ini bisa jadi salah satu inspirasi desain yang menarik untuk dipelajari. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ya, teman-teman Produe, ngobrolin seputar dengan Feng Shui ini, tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada satu lagu dari Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 8.56 menit waktu Indonesia Barat. Ya, yeah, kita udah ngobrol panjang lebar nih seputar dengan Feng Shui ini. Nah, terlepas dari kepercayaan tentang Feng Shui ini, teman-teman Pro 2, kita sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau cuma menjadikan itu sebagai referensi aja, tapi jangan terlalu percaya juga. Nanti yang ada kalau misalnya terlalu percaya, kita jadi malah menyalah-nyalahkan Feng Shui itu gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, itu aja sih kayaknya obrolan kita buat dispada di pagi hari ini. Karena gak kerasa udah hampir 3 jam juga kita dispada untuk hari ini. Dan nanti kita bakal ketemu di satu program terakhir kebersamaan kita. Bakal ada Kita Indonesia yang akan menemani teman-teman Pro 2 dari jam 9 sampai ke jam 10 pagi nanti. Dan tentunya nanti juga bakal ada narasumber yang akan menjadi tema dan topik juga buat kita di program Kita Indonesia untuk hari ini. Nah, kalau kalian penasaran teman-teman Pro 2 nanti kira-kira ada narasumber siapa, dari mana, dan akan membahas apa? Nah, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Balik lagi teman-teman Pro 2 bareng Uut ya. Kita di program terakhir kebersamaan kita di Sepeda untuk hari ini. Bakal ada Kita Indonesia yang nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 10 pagi nanti. Nah teman-teman Pro 2 di Kita Indonesia kali ini, seperti yang udah Uut spill tadi ya, kalau kita bakal kedatangan narasumber yang keren ya. Karena setiap program Kita Indonesia itu, narasumbernya yang datang tuh selalu yang keren-keren teman-teman Pro 2. Nah kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan prestasi. Nah kalau prestasi itu bukan cuma tentang siapa yang jadi juara aja ya teman Pro 2, tapi juga tentang keberanian untuk mencoba, semangat untuk belajar, dan juga kemauan untuk terus berkembang sejak kecil. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang kaya prestasi sejak usia dini bersama sosok muda yang membuktikan kalau usia itu bukanlah batas untuk berkarya dan menginspirasi. Kira-kira teman-teman Pro 2 penasaran gak gimana perjalanan dan rahasia adik kecil kita ini untuk meraih prestasinya? Jadi kita kenalan langsung aja ya, lebih dekat sama narasumber kita di hari ini. Ada Zakia Khazanah Arifah. Halo.
1: Halo Kak.
0: Oke, kita assalamualaikum dulu gak sih ya, biar diberkahi. Assalamualaikum Kia.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini Kia, baik?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah, ini Kia lagi pakai seragam sekolah, berarti izin ya tadi ya dari sekolahnya?
1: Iya Kak.
0: Izin ya, izinnya apa nih ke RRI, mau ngisi program gitu?
1: Iya Kak.
0: Gimana respon gurunya, welcome gak?
1: Welcome banget dan senang banget alhamdulillah dibolehin.
0: So pasti, apalagi karena Kia juga embel-embelnya anak-anak berprestasi ya. Pasti gurunya senang banget nih kalau anak-anak muridnya diundang ke RRI gitu ya kan, untuk sharing-sharing. Nah Kia ini kan kakak lihat Kia ini sangat berprestasi ya. Tadi juga sempat cerita sama Kauut sebelum kita mulai kalau Kia ini akan go nasional ya.
1: Iya, Kak,
0: akan ke Jakarta ya untuk mengikuti lomba apa, mungkin boleh di-spill dulu enggak ke teman Pro 2?
1: Lomba baca puisi dari Porsadinas Pekan Olahraga Seni Seni Antar Dini ya Kak.
0: Oh, oke.
1: Dia itu diseleksi dari tingkat kecamatan dulu. Habis itu dari kabupaten dan baru di provinsi. Okay. Alhamdulillah Zaki menjadi juara satu dan insya Allah tanggal 12 November nanti bakal ke Jakarta.
0: Wow, selamat ya Kia.
1: Makasih Kak. Pokoknya Kia minta doa
0: ya, pasti dukungan. pasti. Nanti kita doain se-RRI juga nih. Bahkan teman-teman Pro 2 yang dengerin, doain Kia ya, tanggal 12 November itu akan berlomba di Jakarta ya. Nah Kia, mungkin sebelum kita lebih dalam lagi nih mengulik-ngulik soal prestasi dan perjalanan Kia, Kia boleh gak sih diceritain dulu sedikit tentang diri Kia gitu? Biasanya kesibukannya apa setiap harinya gitu, boleh gak?
1: Kalau sekarang Kia sedang duduk di bangku pendidikan menengah kelas 7 Kak di MTSN 1 Kota Bukit Tinggi. Nah kalau buat kesibukan Zeki sekarang, Kia tuh sangat senang melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya berpengaruh kepada bakat dan potensi Kia, seperti ikut pelatihan public speaking, storytelling. Terus Zeki juga ikut dalam ekskul English Club dan literasi di MTSN Kia Kak.
0: Wow, aktif ya, aktif dari dini ya Kia ini ya.
1: Dan Zakia juga merupakan relawan muda dari Rumah Baca Anak Nagari Kak.
0: Oh iya kakak tahu, kakak tahu. Wow keren ya, dari kecil tuh udah produktif banget ya. Pernah gak capek Kia?
1: Pastinya kalau capek ada suka, cuman ada, Kia selalu punya solusi buat capek.
0: Iya, karena capek itu normal ya, pertanyaannya kita manusia. Dan itu kayak, ya udah sih kalau capek kita istirahat dulu aja.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul banget Kak.
0: Jangan terlalu nge-push diri juga ya, untuk selalu produktif gitu ya kan. Nah berarti teman-teman Pro 2 Kia ini memang masih masih kecil banget ya, masih kelas 7 baru masuk MTS gitu. Iya, ya Kak. Kan kalau kakak boleh tahu Kia produktif kayak gini tuh maksudnya giat di dunia literasi kayak mendongeng, bercerita gitu-gitu dari usia berapa?
1: Sebenarnya kalau buat di dunia literasi itu di kelas 3 sih Kak, cuman kalau buat lomba pertama Kia itu bukan di literasi Kak.
0: Di mana?
1: di bidang tarik suara.
0: Oh, nyanyi.
1: Iya. Dulu okay. Kia juga punya hobi, hobi menyanyi. Terus cuman Kia juga punya hobi buat membaca, menulis gitu. Cuman waktu itu mungkin Bunda sama Abi notisnya Kia memang minatnya itu dinyanyi karena Kia belum menampilkan kalau Kia itu bisa loh literasi ke Bunda sama Abi. Cuman alhamdulillah waktu itu keberuntungan Zakia, Zakia jadi juara 3 juga, Kak. Cuman gimana ya, rasanya ada rasa kurang nyamannya gitu. Jadi karena ada rasa kurang nyaman dan kayaknya Zakia enggak suka, ya udah Kia bilang aja deh ke Bunda kalau misalnya Kia enggak suka Bunda ikut lomba nyanyi.
0: Pada gitu. Walaupun sebenarnya Kia bisa, cuma kayak enggak enjoy gitu ya.
1: Karena menurut Kia kalau nyanyi biar aja lah jadi hobi doang gitu. Jadi Kia pengen memang pengen mengembangkan bakat Kia itu di literasi kalau dulu tuh, Kak.
0: Oh, di literasi. Berarti di waktu kelas 3 itu kelas 3 SD kan maksud Kia ya?
1: Iya, Kak.
0: Waktu kelas 3.
1: Kalau buat lomba nyanyi itu di kelas 2.
0: Oh, di kelas 2. Yang kelas 3 berarti ikut lomba literasi kayak mendongeng, cerita, puisi.
1: Bercerita
0: gitu.
1: Waktu itu diadakan di RRI juga, Kak.
0: Oh
1: iya.
0: Iya, Kakak ingat yang di panggung itu ya?
1: Iya,
0: 2
1: Kak.
0: Tahun yang lalu ya? Tahun 2025. Oh iya kan?
1: Enggak, Kak. Udah
0: udah lama gitu. Juga.
1: Iya, udah lama juga. Cuman waktu itu rezeki Kia cuman ya 10 besar doang.
0: Oh gitu. Kia masih ingat enggak cerita waktu dibawain pertama kali lomba itu ceritanya tentang apa?
1: Tentang enggak salah tentang sejarah Imam Bonjol deh kayaknya, Kak. Tuanku Imam Bonjol.
0: Iya. Wow, keren sekali ya teman-teman Pro 2 Kia ini. Masih kecil-kecil. Kayaknya ini the real istilah kecil-kecil cabai rawit ya. Nah Kia, apa aja sih Kia prestasi-prestasi yang pernah Kia raih? Misalnya kayak lomba apa gitu. Mungkin boleh dikasih tahu gak ke teman-teman Pro 2?
1: Kalau buat di kota, alhamdulillah Kia juga udah sering berpartisipasi dalam event-event lomba di Kota Bukit Tinggi. Dan alhamdulillah juga dapat juara sih, Kakak.
0: Masya Allah.
1: Lomba bertutur di SD Negeri 10 Sapiran waktu itu. Terus juga ada lomba puisi, lomba mendongeng. Nah kalau buat di provinsi, waktu itu yang baru-baru ini kayaknya juara runner up satu, tokoh anak inspiratif Sumatera Barat.
0: Wow, hebat.
1: Terus juga yang persadin tadi, ada juara satu lomba baca puisi yang diadakan oleh Gasani di SMP Al Islah, Kak.
0: Oh
1: itu
0: iya,
1: Kia ikut dua, 2024, satu 2025, satu dan alhamdulillah juara satu keduanya.
0: Wih, tepuk tangan, yay, keren banget. Pastinya Kia bangga banget lah ya kalau udah meraih juara-juara kayak gitu ya, Kak.
1: Alhamdulillah bangga banget.
0: Tapi jangan sombong ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah Kia, kan Kakak lihat ini Kia banyak banget ya kayak bakatnya gitu, bakatnya dan juga sering ikut-ikut lomba gitu. Tentunya kalau hal-hal kayak gitu nggak bakal bisa kewujud tanpa adanya support dari lingkungan gitu ya. Karena Kia di awal itu siapa sih yang pertama kali melihat bakat Kia dan siapa yang paling support banget gitu?
1: Pastinya orang tua, Kak.
0: Orang tua pasti ya.
1: Walaupun waktu itu Kia nolak buat ikut ya nggak suka dalam
0: lomba nyanyi tadi ya gitu.
1: Tapi waktu Kia bilang ke Bunda kalau sama Abi kalau Kia nggak suka dan Kia pengennya di bidang literasi, Bunda sama Abi memang benar-benar memberi Kia wadah tempat untuk berkarya, terus juga memang nganterin Kia latihan kesana kesini gitu.
0: Iya, keren ya. Dan berarti memang nggak ada penolakan lah ya dari Bunda dan juga Abinya Kia.
1: Sangat support Kia.
0: Berarti pas Kia bilang kayak ke Bunda sama Abi kayak Kia gak mau nyanyi gitu, tuh gimana respon Bunda sama Abi? Kia masih ingat gak?
1: Responnya Bunda sama Abi karena baru tahu kan, oh berarti Kakak gak suka nyanyi? Enggak, buat Kakak suka ini. Enggak, benar-benar responnya baik banget.
0: Iya, karena kan orang tua kita juga nggak tahu ya kita tuh sukanya apa gitu.
1: Iya,
0: kan
1: betul banget,
0: apalagi karena masih kecil juga ya kan, kalau misalnya anaknya juga nggak ngomong ya orang tua kita juga nggak bakal tahu kan, orang tua kita nggak cenayang gitu ya kan. Jadi wah, Kia ini keren ya teman-teman Pro 2, ini juga jadi apa ya, kayak contoh juga buat kita misalnya kalau kita ada yang nggak suka sama suatu bidang, mungkin ada teman-teman Pro 2 yang mungkin merasakan hal yang sama Kia dulu nih, dipaksa-paksa kayak kamu sekolah di sini aja contohnya gitu kan. Kalau emang nggak mau ya bilang aja.
1: Nah,
0: ya
1: betul
0: kan?
1: Banget Kak, karena Zekia sedikit memberikan informasi.
0: Iya, ya, gak apa-apa.
1: Kita menyampaikan perasaan kita itu kepada orang tua itu tuh ada namanya hak anak dari UNICEF itu kak, dan yang ada yang keempat itu adalah hak partisipasi. Hak partisipasi ini adalah di mana anak-anak itu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, perasaannya. Betul. Dan pastinya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusannya untuk di masa depan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Setuju banget. Jadi kan kalau di umur-umur kayak kakak ini ya, dulu waktu kuliah gitu kan, kayak kenapa kuliah ini? Iya disuruh orang tua gitu-gitu ya kan. Dia terima aja gitu, padahal dia gak enjoy gitu ya kan. Nah Kia ini bisa dijadiin contoh juga teman Pro 2. Buktinya kan karena Kia bilang Kia gak nyaman untuk bernyanyi dan malah milih di bidang literasi, orang tua Kia juga open ya dan welcome juga, kayak oke, gak apa-apa kita coba di bidang literasi gitu ya kan. Keren memang ya. Nah Kia, gimana sih perjalanan Kia dari dulu nih? Mungkin boleh diceritain gak sih sama teman Pro 2 dari awalnya banget ikut lomba literasi, gimana perjalanannya sampai mau ikut apa tadi, Persadin?
1: Iya Persadin. Ya,
0: gimana tuh perjalanannya?
1: Kalau perjalanannya dari yang kecil banget nih kak. Sebenarnya sih kalau dulu kan waktu Zekia ikut lomba itu yang bercerita di RRI itu, kan Zekia memang disuruh guru kan kak.
0: Itu SD berarti ya?
1: Iya memang bener waktu itu Zekia tuh bener-bener senang banget. Nah cuman waktu dapat 10 besar makin senang nih. Cuman kan pas latihan lomba pasti ninggalin pelajaran-pelajaran
0: betul,
1: sekolah ya
0: kak. Betul-betul karena nah, harus izin ya.
1: Betul banget. Nah waktu final kan waktu itu belum rezekinya Zekia ya, buat dapet. Cuman Kia nggak sedih nih kak. Zekia malah ya udah belajar lebih giat lagi, latihan lebih giat lagi gitu.
0: Improve
1: kan.
0: Lagi ya, upgrade diri lagi gitu ya kan.
1: Iya betul banget kak. Cuman di waktu itu berbeda nih sama teman-teman sekolah Kia yang ada lah ya beberapa yang kayak gimana gitu yang membuli gitu namanya kak.
0: Cemeh
1: gitu kan. Lah kamu nggak menang padahal kamu ninggalin pelajaran banyak loh ngapain sia-sia aja gitu.
0: Oh ada juga yang ngomong kayak gitu. Wah parah parah. Terus gimana respon Kia?
1: Waktu itu respon Kia pasti sedih banget kan kak.
0: Iya kepikiran juga ya kak. Iya
1: belum
0: juga.
1: Belum berani nih kayak ngelawan-ngelawan gitu gak bisa. Cuman saya Kia bilang aja nih ke bunda. Cuman waktu itu tentunya Kia berlarut banget kan kak dalam kesedihan. Gimana ya, kita udah berusaha tapi orang malah kayak gitu tuh ke kita.
0: Orang ngelihat hasilnya aja kita nggak lolos gitu, padahal orang nggak tahu gimana proses kita. Padahal kan nilainya itu bukan hanya di hasil ya, di proses juga gitu. Terus gimana lagi tuh?
1: Terus tapi Kia, mindset Kia, tapi aku juga mau kayak orang-orang di luar sana yang berprestasi, percaya diri gitu kan. Nah dari situ ya udah, aku nggak boleh terlalu lama berlarut dalam kesedihan karena. Kita boleh berlarut dalam kesedihan tapi gak boleh terlalu lama karena gak bakal ningkatin percaya diri kita kan kak.
0: Kalau kita sedih terlalu lama ya kita kayak Kia kan, misalnya kalau Kia kan gak lulus di final kemarin kan, terus kalau sedih terlalu lama ya gak menjadikan Kia bakal masuk final juga ya kan.
1: Betul,
0: otomatis
1: banget,
0: harus
1: kak.
0: Bangkit lagi untuk menunjukkan aku nih layak loh kayak gitu.
1: Nah dari situ Kia mulai ikut-ikut lomba lagi, latihan lagi apapun, walaupun misalnya waktu itu nih Kia nggak menang, tapi Kia disuruh tampil nih ke depan. Namanya kita baca puisi, pasti kayak kita mengekspresikan muka kita gitu gimana ya?
0: Iya, kayak ekspresif banget ya gitu. Terus
1: sedangkan teman-teman Kia malah kayak ngetawain gitu.
0: Karena menurut dia kayak ih aneh gitu ya kan?
1: Betul. Nah cuman Kia biarin aja sih kak. Nah sampai Kia di titik yang alhamdulillah banget sekarang Kia punya banyak teman.
0: Masya Allah.
1: Terus
0: banyak
1: juga,
0: kenalan juga relasi
1: banyak
0: gitu.
1: Bisa dibilang juga alhamdulillah udah banyak prestasi Zekia sekarang.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau buat di literasi kak, Zekia memang udah dari kecil banget, dari umur 1 tahun itu Kia udah bisa bicara.
0: Oh iya, maksudnya memang udah apa ya, udah otodidak lah ya juga. Karena dilihat dari ceritanya Kia tadi, dari kecil udah bisa ngomong, berarti udah dikasih kelebihan lah ya gitu.
1: Iya, di umur udah pas TK, Kia itu udah alhamdulillah udah beda sama teman-teman yang baru mungkin baru belajar membaca. Kia udah bisa baca buku sendiri.
0: Wih, keren.
1: Karena dari dulu Bunda kalau sebelum tidur selalu bacain dongeng.
0: Wow. Wow, benar-benar keluarga yang support dan juga keluarga yang selalu memberikan wadah gitu ya.
2: Alhamdulillah
0: ya, Bunda
2: banget,
0: dan abinya gitu.
1: Mm-mm.
0: Wah, memang ini mungkin gak semua teman Pro 2 yang punya privilege kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa aja mengembangkan hal tersebut ya kan. Kita jangan terlalu disedih-sedihkan lah ya kalau misalnya kita gak punya privilege kayak gitu. Mm-mm. Ya. Nah, Kia kan udah banyak banget ya. Kia tahu gak sih udah berapa total lomba yang Kia ikutin?
1: Kayaknya sekitar 40 lebih.
0: Gitu. Udah banyak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu secara garis besarnya aja ya, nggak tahu detailnya berapa ya kan.
1: Yeah.
0: Nah, Kia, dari lomba-lomba yang Kia ikutin itu yang paling menantang apa sih? Boleh nggak satu aja kalau misalnya boleh di spill ke teman Pro 2? Yang paling menantang banget waktu lomba apa?
1: Sebenarnya kalau buat lomba itu Kak menantang sih semuanya.
0: Iya, semuanya menantang ya. Cuma yang menantang banget gitu kayak, wah aku nervous parah nih gitu kayak, aduh susah banget rasanya gitu.
1: Kalau misalnya kalau buat lomba Kak, nah yang namanya nervous pasti ada. Karena kalau Zaki nih Kak belum cuman kalau sekarang sih gimana ya Kak, mau tampil itu pun alhamdulillah Zaki enggak gugup Kak.
0: Well, ada sih gugup, cuma enggak gugup banget
1: ya,
0: enggak
1: gugup. Iya,
0: gitu.
1: Karena tiap lomba itu beda tantangannya. Ada yang tantangannya terlalu tinggi, ada yang biasa aja gitu. Karena rasa tiap kita ikut lomba itu beda-beda. Pengalamannya beda-beda gitu.
0: Berarti gak ada yang paling menantang banget ya. Maksudnya semuanya menantang ya kayak gitu.
1: Iya.
0: Bukan berarti kalau misalnya harus dipilih salah satu yang paling menantang, berarti ada dong yang gak menantang gitu ya kan. Berarti kalau Kia kan semuanya sama rata gitu ya. Semuanya sama-sama menantang kayak gitu. Tapi kalau yang paling berkesan ada gak lombanya?
1: Porsadin kemarin sih Kak.
0: Porsadin kemarin ya. Kenapa tuh berkesannya?
1: Karena gimana ya, Kia baru megang naskah waktu ikut Porsadin itu kayaknya hamin 3 atau hamin 4.
0: Udah dekat banget ya. Okay.
1: Karena ada kayak perubahan naskahnya, terus ada yang bikin ragu gitu. Cuman alhamdulillah banget Kak, waktu itu Kia benar-benar bersyukur banget karena waktu nerima pengumuman pastinya Kia deg-deg banget ya Kak.
0: Iya dong, deg-degan dong.
1: Deg-degan banget, cuman wah enggak ada.
0: Berarti Persadin ya, Persadin yang paling membekas ya. Tapi gak tahu nih Persadin yang akan datang kayaknya bakal lebih membekas lagi ya. Karena kayaknya tuh itu pertama kali Kia go nasional atau?
1: Kak.
0: Oh iya, kayaknya tuh bakal membekas juga deh. Nanti kalau udah balik kita undang lagi kesini ya.
1: Amin.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
3: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
2: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
3: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
2: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
3: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil

0: apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
1: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
0: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman-teman Pro2, masih di program Kita Indonesia untuk pagi hari ini ya, masih bareng Uwot dan juga Kia. Say hi lagi dong Kia. Halo.
1: Halo gitu. Kakak.
0: Ya mana tahu nanti teman-teman Pro2 kayak, emang iya masih ada Kianya di situ? Masih, ini kan suaranya masih ada. Kita lanjut lagi ya Kia, kulik-kulik okay, seputar dengan prestasi Kia yang di usia yang masih kecil ini. Kalau boleh tahu Kia umurnya sekarang berapa?
2: Baru 12 tahun, Kak.
0: 12 tahun, ya oke. Masih 2 kali lipat umur Kak Uut sih. Nah, Kia tadi kan Kia udah bilang kalau Kia ini udah sering ikut lomba juga gitu ya kan. Nah, terus biasanya setiap ikut lomba tuh pasti ada sih rasa gugup, cuma ya tetap enggak segugup itu lagi deh gitu. Nah, biasanya Kia untuk mengatasi rasa gugup itu Kia gimana caranya biar bisa teratasi nih gitu?
1: Menurut Kia, tenang, terus kalau atur nafas kita, dan yang paling penting itu doa.
0: Doa ya, emang doa. Iya sih, doa itu yang paling manjur ya.
1: Iya, betul.
0: Atau Kia kayak ada gak kayak, misalnya kalau udah gugup nih, kalau ada bunda kayak megang bunda atau apa gitu,
1: ada gak? Malahan kalau ada bunda kayak makin gak gugup.
0: Makin gak gugup kalau ada bunda. Oh, berarti bunda harus selalu ikut lah ya kalau ada lomba.
1: Kalau lomba bunda ikut.
0: Ya ke per apa? Nama lombanya yang 12 November?
1: Lupa kakak. Persadin.
0: Oh ya, Persadin. Bunda ikut gak nanti?
1: Iya, Kak.
0: Wih, hati-hati ya lawannya Kia. Kia bawa bundanya nih. Kalau ada bundanya insya Allah Kia gak gugup ya. Setidaknya kalau dari skala 100 mungkin gugupnya cuma 20% ya gitu kalau ada bunda ya. Wow. Nah, jadi Kia, tadi kan kita udah bahas seputar dengan rasa gugup gitu. Terus gimana cara Kia mengatasi rasa gugup ya, dengan berdoa, banyak-banyak latihan juga gitu ya kan. Nah, sekarang kita bakal bahas dalam meraih prestasi nih Kia. Kita bakal melenceng sedikit dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, kalau dalam meraih prestasi itu yang paling penting apa sih Kia? Kalau menurut Kia aja nih ya, sepengalaman Kia, yang paling penting itu bakat, latihan, keberanian, atau dukungan?
1: Menurut Kia, bakat, latihan apa tadi Kak?
0: Bakat, latihan, terus ada keberanian sama dukungan.
1: Ya, bakat, latihan, keberanian sama dukungan itu adalah aspek yang saling melengkapi Kak.
0: Saling melengkapi.
1: Iya, karena yang pertama nih bakat. Kalau kita nggak ada bakat, apa nih yang bakal dilatih?
0: Iya.
1: Nah, apa bener yang bakal ditampilkan?
0: Bener juga ya. Kalau kita nggak ada bakat, apa yang mau dilatih? Gitu. Oke. Terus.
1: Misalnya nih ada teman-teman yang bingung, di mana sih bakat aku gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau buat Zekia sih tipsnya, misalnya nih ada orang yang sedang mendongeng. Nah, kayaknya kamu tertarik dengan bidang mendongeng itu. Nah, dicobakan. Terus kalau misalnya cocok sama diri kita, ya dilanjutkan potensi kita itu.
0: Dicoba dulu aja ya.
1: Tapi kalau misalnya enggak, ya cari lagi.
0: Iya, benar. Cari aja sampai kamu merasa dapat yang
1: cocok,
0: yang cocok banget nih sama kamu gitu.
1: Nah, setelah itu latihan ya Kak. Kalau misalnya kita udah ada bakat, kita itu harus benar-benar latihan supaya potensi kita itu makin lama makin meningkat, makin meningkat gitu.
0: Betul. Oke.
1: Terus tapi kalau buat latihan itu benar-benar harus sungguh-sungguh banget.
0: Betul, ya. Sungguh-sungguh ya.
1: Terus
0: keberanian.
1: Nah, kalau misalnya kita udah ada bakat, latihan kita udah total, maksimal, kita itu harus numbuhkan rasa kepercayaan diri kita, keberanian kita buat kita menampilkan. Apa dong gunanya kalau kita
0: udah
1: capek-capek
0: punya bakat,
1: nih
0: ya,
1: nyari bakat, habis itu latihan
0: juga.
1: Tapi kok
0: gak berani?
1: Gimana dunia tahu kalau misalnya kita itu punya potensi
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya, bener. Oke.
1: Nah, setelah itu
0: dukungan.
1: Kalau menurut Zekia, dukungan itu juga sangat paling penting.
0: Penting ya.
1: Karena misalnya nih di mana nanti kita ada merasa gugup.
0: Betul, kayak tadi ya.
1: Kayak tadi. Kalau ada dukungan dari orang-orang terdekat, semangat dari orang tua, teman, segala macam, itu bakal bikin kita semangat lagi Kak.
0: Berarti bisa disimpulkan dari keempat ini semuanya penting. Karena ini
1: sangat
0: merupakan
1: penting,
0: aspek yang saling
1: melengkapi.
0: Berkaitan juga, berkaitan dan melengkapi gitu ya. Jadi ibaratnya gini kata Kia ya teman Pro2, kalau misalnya kamu gak punya bakat, apa yang mau dilatih gitu ya kan. Kamu mau latihan segimanapun gak ada bakatnya gimana ya kan.
1: Betul.
0: Terus ibaratnya kamu udah bakat udah ada, latihan udah gigi, tapi nggak berani. Ya gimana orang mau tahu kalau kamu bisa?
1: Iya betul
0: ya
1: banget.
0: Kan? Nah gitu juga. Nah keberanian ini juga berhubungan dengan dukungan tadi ya. Mungkin ada nih orang-orang yang muncul keberaniannya karena ada dukungan dari orang-orang terdekat ya. Jawaban yang bijak sekali ya Kia untuk menjawab pertanyaan yang satu itu. Nah jadi memang nggak ada yang paling penting, yang gak penting, semuanya penting gitu.
1: Yeah.
0: Nah Kia sekarang kan Kia kelas 7 ya, kelas yeah, 7
1: Kak.
0: Berarti baru masuk MTS
1: yeah.
0: ya. Berarti masih apa ya, kayak proses beradaptasi juga lah ya kan, sibuk juga gitu ya kan. Gimana sih Kia caranya membagi waktu antara Kia baru masuk MTS, karena kan MTS mata pelajarannya lebih banyak ya dibanding SD ya kan. Terus membagi waktu untuk berlatih nih, terus juga bermain dan juga mengikuti perlombaan. Gimana Kia bagi waktu?
1: Kalau Kia sih dengan prioritas ya Kak. Gimana Kia bisa membuat jadwal buat bermain Kia? Karena menurut Zakia, kewajiban Zakia menjadi pelajar itu harus
0: dijalani.
1: Harus dijalani.
0: Ya
1: karena menurut Zakia pendidikan nomor satu, tapi betul. Prestasi harus tetap berjalan.
0: Ya, sejalan lah antara dua itu ya.
1: Iya betul gitu. Banget. Nah. Cuman ada nanti di masa-masa luang, di waktu luang ya Zakia menghabiskan waktu misalnya bermain dengan teman-teman Kia, komunitas-komunitas Kia gitu, kumpul-kumpul sama teman-teman, karena kalau belajar non-stop terus otak kita ini bakal jenuh Kak.
0: Iya, jenuh ya.
1: Karena Kia pernah merasa yang Kia waktu itu benar-benar non-stop terus ikut lomba, terus pas banget di waktu ujian waktu itu. Nah, waktu itu ada Kia agak sempat off kayaknya 3 bulan atau entah 2 bulanan
0: karena jenuh ya.
1: Iya, karena Kia capek kayak waktu itu Bunda juga udah ngasih info-info lomba nih. Cuman Kia kayak capek abun nah gitu.
0: Jadi Kia ini juga pernah jenuh ya teman-teman Produe, mungkin karena terlalu apa ya? Terlalu kebanyakan lomba dan terlalu kebanyakan belajar dan lain-lainnya gitu. Jadi sempat off juga berapa? 3 bulan.
1: 2 bulan.
0: Oke. Jadi itu normal ya Kia?
1: Normal banget
0: Kak. Oke, gimana Bunda waktu itu responnya pas Kia kayak nolak-nolak kayak tumben anak ini nolak-nolak gitu. Gimana tuh respon Bunda?
1: Respon Bunda tetap gimana ya Kak? Waktu Kia yang non-stop belajar dan ikut lomba terus itu, Bunda juga ada nih ngajak Kia kayak jalan-jalan gitu kan.
0: Cuma refreshing ya.
1: Kianya yang waktu itu yang enggak mau kayak tunggu Bun, tugas Kakak masih banyak. Karena waktu itu masih kelas 6 Kak.
0: Iya memang apa ya, penentuan nih kelas 6 ya kan.
1: Karena udah mau lulus jadi tentunya tugasnya makin banyak, materinya juga makin banyak gitu kan Kak. Nah, jadi waktu itu Bunda juga sempat ngajak-ngajak, cuman Kianya yang nggak mau gitu. Jadi sebenarnya salah Kia juga sendiri
0: sih. Dari Bunda udah support nih biar Kia nggak selalu fokus untuk ke lomba, kemudian belajar gitu-gitu ya. Tapi Kianya aja yang memilih untuk nggak apa-apalah Bun, Kia mau belajar dulu aja gitu ya. Nyesel nggak?
1: Sebenarnya iya sih Kak. Iya, sedikit iya sebenarnya, karena biasanya Kia kalaupun capek dikasih Bunda info, Kia kayak ikut enggak ya tapi capek, ikut enggak ya tapi capek. Yaudah deh ikut aja lah nah gitu.
0: Gitu ya. Oke. Tapi Kia kan bisa dibilang ini masih kecil ya, masih 12 tahun. KTP aja belum punya ya kan, tapi udah sibuk banget ya kan. Banyak ya jadwal-jadwal, agenda-agenda yang harus Kia ikutin kayak gitu. Kia gimana sih caranya biar Kia ini tetap menikmati masa kecilnya Kia gitu kan? Kalau anak-anak seumuran Kia kan biasanya sering bermain atau nonton, pokoknya main deh kayak gitu. Gimana kalau dari Kia?
1: Kalau Kia sih buat peta jadwalnya gitu Kak.
0: Gitu. To-do list gitu ya? Oke.
1: Nanti Zakia bikin misalnya nih pulang sekolah mau ngapain dulu. Atau memang dari ini Zakia aja misalnya pulang sekolah mau bersih-bersih dulu. Nah, saya tuh Zakia belajar dulu. Biasanya Zakia kalau pulang sekolah tuh siapin dulu semua pekerjaan rumah Kak.
0: Baru habis tuh leha-leha main gitu.
1: Istirahat ya. Cuma kalau misalnya ada misalnya nih di hari Minggu tuh kan waktu buat istirahat ya kan,
0: off ya gitu.
1: Nah, cuman ada beberapa hal yang bisa kita isi waktu luang itu dengan hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Misalnya nih kayak Zakia kan jadi relawan muda nih di Rumah Baca Anak Negeri itu. Nah, Zakia kan punya komunitas nih kan. Nah, jadi Zakia ngatur jadwal buat kita kumpul yuk di RBAN nah gitu buat baca bersama, karena Rumah Baca Anak Negeri itu tuh bukan sekedar namanya aja kak, tapi memang benar-benar tempat kita untuk belajar menulis bersama, berkarya bersama, dan pendirinya Bunda Sri sama Ayah Hasan itu benar-benar memberi wadah untuk anak-anak yang memang mempunyai potensi gitu.
0: Namanya aja yang Rumah Baca, tapi kegiatannya nggak membaca aja ya, betul, banyak banget yang lain ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Dan banyak acara juga kan kak di sana. Alhamdulillah Zakia dan teman-teman komunitas Zakia juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi tuh dalam event-event di Rumah Baca Anak Negeri.
0: Oke, berarti Kia ini juga kayak menyambil gitu ya, sambil menyelam minum air ya Pak, untuk melakukan aktivitasnya yang produktif sambil bermain juga gitu. Mainnya justru sama teman-teman yang ada di komunitas,
1: biasanya
0: gitu.
1: Yang di komunitas sih kak.
0: Oke, jadi walaupun Kia ini sibuk, tapi Kia juga nggak kehilangan waktu untuk bermain juga ya, kayak
1: betul
0: gitu ya kan.
1: Tetap
0: ada nih waktunya bermain gitu.
1: Karena masa remaja itu nggak bisa diulang dua kali.
0: Iya betul ya kan. Kita mungkin bisa main-mainnya di umur kayak Kia gitu ya kan. Tapi tentunya diselingi gitu ya kan. Nggak yang terlalu fokus main hura-hura, ibarat kayak anak-anak.
1: Iya lupa waktu.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Tapi juga kalau kakak lihat sih dari yang Kia sampaikan, Kia ini pun bermainnya yang menimbulkan hal-hal yang positif juga gitu ya kan, kayak menulis gitu. Kayak gitu, membaca, ini keren sekali sih teman-teman Pro 2. Nah Kia, tapi kan nggak semua anak-anak SMP, anak-anak SD, bahkan anak-anak SMA sekalipun kan gak semuanya yang bisa tampil kayak Kia. Nah, buat anak-anak yang gak tampil kayak gitu, menurut Kia mereka punya, bisa gak sih mereka punya prestasi kayak gitu?
1: Bisa kak, karena setiap anak itu memiliki potensi dan cahayanya sendiri. Jadi misalnya nih ada anak yang dia tuh mau berprestasi, tapi dia nggak perlu mengikuti gaya orang lain, dia nggak perlu mengikuti cahaya orang lain, dia cukup menciptakan cahayanya sendiri.
0: Benar.
1: Betul banget. Jadi menurut Zakia setiap anak itu bisa berprestasi.
0: Bisa ya, bisa. Dengan caranya sendiri ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: mungkin ada yang udah punya potensi kan, tapi mungkin dia belum mempunyai keberanian, percaya dirinya gitu, buat tampil, buat menampilkan potensi dia gitu.
0: Oke. Berarti teman-teman Pro 2 misalnya kalau kamu belum punya prestasi nih, mungkin ada yang seumuran kakak ya masih belum punya prestasi ya, masih belum terlambat ya Kia, masih boleh ya kayak kakak ya. Ikut lomba ya. Ya tapi tentunya dengan cara tersendiri lah ya, nggak mungkin ikut lomba kayak Kia, karena kan Kia lombanya emang untuk MDTA juga ya kan, nggak mungkin dong kakak memaksakan lomba kayak gitu ya kan. Pasti harus disesuaikan lagi gitu. Nah Kia, dari berbagai macam lomba yang Kia ikuti itu apa sih Kia kayak pengalaman yang Kia dapatkan gitu?
1: Kalau misalnya lomba nih kak, kalau misalnya Zakia, Kia nggak dapat misalnya juara nih, nggak cuma dapat tentang juaranya aja, tapi dapat pastinya ningkatin kepercayaan diri kita, terus ngelihat teman-teman yang mungkin ada potensinya lebih dari kita kan, dapat dicontoh, tapi
0: betul,
1: dengan cara kita tersendiri gitu.
0: Benar.
1: Terus juga pasti tiap lomba dapat banyak teman kan kak,
0: iya,
1: dan temannya itu beda-beda, jadi
0: benar.
1: Kita tuh dapat pertemanan, lingkungan pertemanan yang luas
0: ya,
1: gitu.
0: Lebih luas, banyaklah koneksi kita, relasi kita ya, dan tentunya relasi dan koneksi itu bakal berguna juga buat kita di masa yang akan datang juga ya kan.
1: Iya
0: kan. Oke. Nah Kia, Kia kan ini keren juga ya, kayak banyak prestasi, suka ikut berbagai kegiatan yang positif. Kia ngelakuin hal kayak gitu tuh motivasinya dari siapa sih?
1: Motivasinya ya kak?
0: Kayak seseorang yang Kia anut gitu, kayak ih kakak ini keren gitu.
1: Kalau apa namanya Kak Najwa Shihab.
0: Gak salah sih Kia bisa kayak gini. Kita lihat aja ya kalau Najwa Shihab tuh gimana ngomongnya. Pintar gitu ya kan, terus wawasannya luas gitu ya kan.
1: Memang benar-benar sosok perempuan Indonesia yang benar-benar cinta dengan literasi negaranya gitu, wow, cinta tanah air.
0: Betul. Nah, Kia, terakhir nih, pertanyaan terakhir dari kakak, karena kita udah hampir 1 jam juga ya, nggak kerasa ya ngobrol kita. Terakhir deh, kalau misalnya Kia disuruh ngasih pesan buat teman-teman seusia Kia nih, nah biar tetap semangat belajar dan juga meraih prestasi, kira-kira pesan apa yang mau Kia sampaikan?
1: Buat teman-teman Sumber di luar sana, ya, jangan takut bermimpi, karena dengan bermimpi merupakan awal untuk kita meraih prestasi. Dan jangan takut, jangan menjadikan belajar itu beban, karena belajar itu merupakan jembatan untuk kita menuju ke masa depan yang akan lebih baik lagi.
0: Wah, keren ya, pesan yang keren sekali ya teman-teman Pro 2 dari Kia untuk menutup kebersamaan kita di program Kita Indonesia kali ini. Terima kasih banyak buat Kia.
1: Terima kasih
0: dan juga di sini ada bundanya Kia juga yang hadir ya. Dan nggak kerasa nih kita udah hampir berada di penghujung program Kita Indonesia buat hari ini. Memang luar biasa sekali teman Pro 2 perjalanan Kia di hari ini. Dan dari Kia kita juga bisa belajar kalau prestasi itu enggak datang begitu aja ya kan Kia, tapi banget tumbuh dari keberanian untuk mencoba, kemudian juga disiplin ya kan, dan juga dukungan dari orang-orang terdekat itu juga penting. Semoga dari cerita Kia hari ini bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 dan juga teman-teman seusia Kia yang ada di luar sana gitu ya kan, khususnya buat generasi-generasi muda untuk berani mengenali potensi tentu dan juga terus mengembangkan bakat yang mereka miliki. Ingat ya teman-teman Pro 2, kita itu gak harus menunggu hebat untuk memulai, tapi kita harus berani memulai untuk menjadi hebat. Terima kasih banyak untuk Kia yang udah menemani
1: program. Terima kasih juga kakak.
0: Sama-sama. Ini Kia habis ini balik ke sekolah?
1: Iya kak.
0: Iya balik ke sekolah. Oke deh, Kia pamit undur diri ya teman-teman Pro 2 dari ruang dengar kamu untuk hari ini. Dan juga Uut sekaligus juga signing out dari ruang dengar kamu untuk hari ini, dan nanti di santai siang bakal dilanjutkan dengan Kak Ica Maisa ya, yang akan menemani kamu dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Uut untuk kebersamaan kita kali ini ada Bittersweet dari Madison Beer.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 10.03, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari HypeX Gavin yang mengumumkan Sofia La Forteza akan kembali beraktivitas bersama Katsey pada Januari 2027. Dan Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Sofia absen dari rangkaian tur Eropa The Wild World Tour dan juga tur Amerika Utara, dan juga Sofia dipastikan tidak mengikuti kegiatan promosi Katsey hingga akhir 2026. Next, ada Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudartono Abdul Hakim yang meminta pemerintah membatalkan konser Andrea Bocelli yang dijadwalkan langsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan juga Jakarta pada 3 November 2026. MUI mendasarkan penolakannya pada informasi mengenai keterlibatan Bocelli dalam penggalangan dana untuk militer Israel atau IDF di Los Angeles pada 2010 serta konsernya di Tel Aviv pada 2022. Last but not least, teman-teman, kali ini ada film horor Other Mummy yang meraup 3,6 juta dolar AS atau setara dengan 64,4 miliar rupiah dari pemutaran pratayang dan diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan 22 juta hingga 28 juta dolar AS pada akhir pekan ini. Dan Jessica Chastain itu memerankan dua sosok dalam Other Mummy, yakni Ursula dan juga entitas supernatural yang menyeramkan yang juga memiliki penampilan persis seperti dirinya. Other Mummy berpeluang memuncaki box office akhir pekan ini dan didukung oleh tren positif film horor sepanjang 2026. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, abis ini kita akan lanjut dengan Zona Musik Kamu. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik up.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu gak punya pasangan?
2: Santai, gak usah khawatir.
1: Karena ada siapa nih?
2: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
1: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
2: 5 pagi
1: sampai
2: 12 malam.
1: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
2: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
1: Ada aku, Robi.
2: Ada Ica Maisa.
1: Ada Ashabul.
2: Selfie.
1: Emil.
2: Utari.
1: Uti.
2: Dan Andin.
1: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
2: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
1: gak perlu baper ya.
2: Ada Pro 2 yang selalu ada.
3: Pro 2 RRI Bukit Tinggi
2: 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Siang jangan cuma lewat gitu aja. Temani aktivitas kamu bareng Santai Siang. Mau request lagu? Bisa. Lagi cari info entertainment, olahraga atau bisnis? Ada juga. Ditambah musik-musik terbaik yang bikin siang kamu makin asik. Santai Siang, setiap hari jam 10 pagi sampai 3 sore. Hanya di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Santai Siang, siangnya kamu, serunya kita.
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, teman-teman berdua, ketemu lagi barengan sama Ica Maisa di siang ini, di Santai Siang barengan sama aku. Dan kita udah ada di zona musik kamu. Yes, bebas request nih. Ya, kali ini mau request sampai jam 12 boleh. Boleh di IG, WA, juga di TikTok juga udah ada ya. Dan kali ini aku gak sendirian, kita bakal siaran bertiga. Ada siapa aja, kenalan dulu dong.
1: Halo, kenalin nama aku Alia.
0: Hai Alia. Laila, okay. Nah, kali ini yuk buat teman-teman yang mau request silahkan. Nih, udah ada beberapa yang masuk. Ada siapa aja sih Alia kalau dari TikTok?
1: Nah, ini dari TikTok ada dari Kak Fir ini, Kak Ica. Lagunya Sumpah Mati Selena Grace.
0: Waduh, disumpahin mati apa gimana? Takut ya?
1: Takut deh.
0: Enggak. Ini kan lagu tentang cinta-cintaan lah ya. Okay. Dan juga di WhatsApp juga ada nih yang request lagu yang sama. Ada teman-teman dari Minece atau Minace ya. Dia request lagunya Selin, katanya nih dari 0856-4702 sekian. Kakak yang versi Selina ya kak, jangan versi yang lainnya. Iya, emang nih lagu
1: Selina
0: ada.
1: Nih, kak.
0: Iya, ada 3 versinya soalnya ya. Terus salamnya buat Kak Maria, ada Kalteng, kuat ya kamu besti di sana, sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiar juga semangat terus siarannya dan semoga sehat selalu kakak, amin. Terima kasih. Iya, kita doain ya, semoga teman-teman yang ada di Kalimantan juga bisa stay safe ya. Karena memang wah udah parah banget sih. Kita doain aja semoga segera usai. Kita doain juga hujan gak apa-apa deh.
1: Iya, kayaknya kan harus hujan deh di sana.
0: Boleh gak hujan di Bukit Tinggi dipindahin ke sono?
1: Betul banget.
0: Okay. Terus juga ada Kak Nuxi yang request lagu yang sama ya. Kalau dari Instagram ada siapa aja nih?
2: Di sini ada dari Zatia Finovi Keca. Judul lagunya Pintu Hati Liodra.
0: Pintu Hati Liodra, Zatia Finovi ya. Aduh, tadi disumpahin mati, sekarang mau bukain pintu hati, ya. Jadi kayaknya mungkin nih harus move on. Oke, okay, buat kamu teman-teman produser yang masih mau request boleh banget ya, silahkan langsung aja ke WA kita juga boleh di 0811-6699-480. Sekali lagi nih 0811-6699-480. Atau boleh ke TikTok kita @produserbukittinggi dan juga Instagram kita @produserbukittinggi. Tadi aku udah up story-nya, tinggal isi link-nya di sana ya. Kita dengerin dulu ke lagu yang pertama, ada Selena Grace feat Andi Rianto dengan
1: Sumpah Mati.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita

0: aja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa, masih juga sama Alia dan juga masih sama Laila ya.
1: Benar banget.
0: Oke, kita bakal lanjutin buat putarin requestan-requestan selanjutnya. Kali ini ada siapakah dia?
1: Nah, ini ada dari Bang Saputra Randy Jarot nih Kak Ica.
0: Hmm.
1: Judulnya Kau Anggap Apa dari band Kolesterol.
0: Iya, jadi ini orangnya kolesterolan semua
1: kayaknya.
0: Kayaknya
1: iya deh Kak, kayak ada sesuatu deh dengan kolesterol ini. Jadi diangkat untuk menjadi nama sebuah band.
0: Kayaknya semuanya kayak aduh kolesterol tinggi nih, tapi butuh nama band, ya udah kolesterol aja. Oke, next selanjutnya Laila deh, siapa nih?
2: Ya, ada Firmansyah _ CNS30 Fisya dengan judul lagunya Siapa Yang Tahan dari Stefan Pasaribu dan Andi Rianto.
0: Siapa yang tahan, gak tahu ya?
1: Gak tahu ya.
0: Gak tahu ya. Anyway, juga kata Kak Firmansyah nih, salam buat Ica, waalaikumsalam. Sekarang kok jarang live TikTok, rindu lihat penyiar Pro 2 live. Nah, kita live nih sekarang.
1: Betul.
0: Tapi mukanya muka Alia ya?
1: Mukanya muka aku.
0: Iya, karena kan kalau muka aku kan udah kenal, mukanya Alia kan belum, jadi kenalan dulu lah.
1: Ya.
0: Oke, okay, dan kita akan lanjut puterin lagunya. Tapi buat teman-teman sabar dulu, yang belum kita puterin ya sabar. Kita ke kolesterol dulu. Kau anggap apa? Gak tahu sih, anggap apa? Dengerin dulu aja ya.

0: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompon menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama kita berdua nih di sini ya. Berdua, bertiga. Yeah. Aku enggak ngitung diri aku sendiri kayaknya barusan ya. Oke, kali ini kita akan ke TikTok dulu. Ada siapa, yeah, Al ya?
1: Ini ada dari Bang Keino nih, Kak. Tak semudah Hompimpa dari Nabila Takia.
0: Iya, emang hidup itu enggak semudah Hompimpa ya.
1: Kadang hidup agak berlika-liku.
0: Iya. Kadang kayak emang pengen main Hompimpa aja tapi kayak enggak makan. Oke, next ada siapa lagi? Layla.
2: Ya, dari underscore Mersaya Nisa Kak Ica, dengan judul lagu 100 Hidup Lagi dari Maitra.
0: Kayak yang mau ngalah-ngalahin vampir ya. Oke, terus ada lagi?
2: Terus ada lagi dari Maria, penyanyinya Pici Kota, dengan judul Sedikit Lebih Lama.
0: Iya, sedikit lebih lama. Dilama-lamain juga gak apa-apa sih. And juga ada Kasria Salu yang udah di mana-mana ya, yang tadi request dari Instagram, WA, TikTok. Ada apa sih lagunya Alia? Yaudah deh,
1: Kak Sria kasih lagu Sumpah Mati Rio Laskar.
0: Boleh.
1: Sumpah mati nih Kak Ica.
0: Sumpah mati lagi ya.
1: Sumpah mati lagi. Kayaknya lagu Sumpah Mati ini beneran best deh Kak.
0: Best banget kayaknya.
1: Best banget di Pro 2 ini.
0: Iya. Kayak semua ini ya, semua request penyanyinya gitu. Kayak ada Celine, ada Rio, ada siapa satu lagi? Sampai lupa aku satu lagi.
1: Pokoknya kalau Sumpah Mati pasti lagunya bagus.
0: Iya, oke, boleh. Abis ini kita puterin ya. Kita ke lagu yang pertama dulu teman-teman. Hampir menutup jam 10 ini ya. Ada Nabila Takia dengan Tak Semudah
1: Hompimpa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Intermezzo.
3: Cep,
2: ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
2: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
2: Apa?
4: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya.
5: Wow.
2: Intermezzo.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Produa, sekarang masih sama aku Alia, terus juga ada Kak Ica sama juga Laila. Nah, kita masih di zone
1: musik kamu
0: nih. Nah, bakalan ada banyak request nih dari TikTok. Kayaknya teman-teman Produa kita lagi LDR deh, Kak.
2: LDR?
0: Iya.
2: Kenapa tuh?
0: Karena lagu LDR ini ada dua. Nah, ini ada dari Bang Chai. Dia bilangnya gini, titip salam untuk orang yang ada di Ampe Angke, khususnya si Tapung dari Jepang.
2: Wah.
0: Jauh kan Kak LDR.
2: Moshi.
0: Nah, ini Bang Chai requestnya lagu Titik Nadir Kahitna.
1: Oke, boleh.
0: Terus ada juga nih satu lagi. Lagu dari Kak Rai, katanya LDR, Raisa.
1: Rai ini bukannya aku pernah tahu ya Rai ini yang mana ya? Nah, bener gak sih Rai yang aku anggap ini namanya juga Raisa? Oke, boleh nanti kita puterin ya.
0: Terus ada lagi siapa Laila? Ada dari Instagram lagi nih Kak.
3: Ya, dari Instagram ada Naura, judul lagu Di Ujung Minggu Kak. Penyanyinya Mesahira.
1: Padahal masih Senin ya?
0: Iya betul.
1: Boleh deh, ya udah. Terus ada lagi?
3: Terus ada lagi dari Dewi Kurnia 53 Kak, dengan judul lagunya Salah Apa Aku. Penyanyinya dari Fajar Nur.
1: Boleh.
0: Salah apa ya kira-kira?
1: Aku juga mungkin masih harus introspeksi ya, salah apa nih kira-kira
0: salah
1: kita
0: apa ya kira-kira.
1: Tapi semoga kita gak salah apa-apa ya.
0: Iya.
1: Cukup yang salah lagunya aja. Karena kita bakal puterin juga lagunya berikutnya, bakal ada Kahitna dan Monita Tahalea.
0: Iya, lagunya Titik Nadir.

0: Nasionalisme di era digital bukan sekedar tentang menghafal lagu kebangsaan atau mengikuti upacara bendera. Hari ini, rasa cinta terhadap tanah air juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Generasi muda punya kekuatan besar untuk menyebarkan informasi positif tentang Indonesia kepada dunia. Lewat konten kreatif, karya anak bangsa, dan prestasi digital, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi yang luar biasa. Namun, era digital juga membawa tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya rasa persatuan. Karena itu, nasionalisme harus hadir dalam bentuk kepedulian, toleransi, dan kemampuan menyaring informasi dengan cerdas. Mencintai Indonesia hari ini berarti ikut menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Sebab di era modern, satu unggahan kecil bisa menjadi cerminan karakter sebuah bangsa.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi bareng aku, Laila, Kak Ica, dan juga Kak Alia di Zona Musik Kamu.
1: Nah, Okay, next kita bakal puterin lagu-lagu berikutnya pastinya. Udah di jam setengah 12 nih teman-teman ya. Makin tipis waktu buat request-requestnya, kayaknya juga udah full sih. Ya, next ada siapa nih?
0: Ada dari Instagram, Geledis Wulur, dengan judul lagu Menjauh.
1: Terus, menjauh sana, hus, jauh. Aku jadi inget sehari ini ya. Usir cantik gitu. Oke, terus ada siapa lagi?
0: Terus ada lagi dari Sylvia Putri 184 dengan judul lagu Semesta.
1: Iya, Semesta kayaknya kita doakan mendukung ya, karena di luar kayak udah mendung lagi nih kita.
0: Iya,
1: ya, walaupun mendung ya, semoga perasaan kamu juga gak mendung ya, tetap happy sama kita. Next ada siapa lagi?
2: Nah, ini dari TikTok lagi nih Kak. Ada Kak It's Me yang selalu request katanya lagu Afgan Kacamata.
1: Aduh, iya ya.
2: Lagi dan lagi Kacamata.
1: Aduh, kayak Afgan gak punya lagu lain rupanya. Kacamata aja, karena dia kayaknya lagi terpesona dengan orang yang berkacamata.
2: Kayaknya ya Kak Ismi, semoga kakak beneran mendapatkan orang tersebut ya Kak.
1: Semoga ya, kita doain yang lagi berjuang mendapatkan someone specialnya.
2: Bener.
1: Mendapatkan, dan juga semoga dia memang pilihan yang tepat.
2: Iya,
1: ya
2: bener.
1: Jangan sampai yang salah, dan jangan sampai kamu kayak terjebak dalam toxic relationship. Jadi panjang kan ngomongnya kalau masalah cinta gak selesai nih, berapa SKS gak keputer lagu kamu nanti ya. Yaudah deh, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke yang pertama dulu. Ada Vanessa Zee dengan lagunya
0: Menjauh.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
8: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
7: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
8: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
7: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
8: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama kita bertiga. Ada aku, Ica Maisa, ada Layla dan juga Alia ya.
1: Alia.
0: Dan gak kerasa banget nih udah mau jam 12 aja.
1: Bener ya. Banget.
0: Kita udah muterin dari tadi requestan teman-teman Pro2, seru banget ya.
1: Seru banget, ada yang dari IG, WA, TikTok. Gak kerasa udah 1 jam.
0: 2 jam.
1: 2 jam lagi.
0: Ayo, ngitungnya cuma dari jam 11.
1: Iya, aku ternyata kita dari jam 10 ya, Kak Ica.
0: Iya, ternyata
1: ya.
0: Udah lama loh kita
1: iya,
0: duduk di sini.
1: Iya, ternyata udah selama itu dan
0: saking enggak kerasanya baru kayaknya baru sejam.
1: Iya, kayak baru sejam deh gitu kan.
0: Oke, enggak apa-apa ya. Dan kita insyaallah udah muterin semuanya ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau di IG, mau di TikTok, mau juga di WA, UWA. Semuanya udah kita puterin insyaallah, ya kan? Benar. Udah. Oke, anyway, teman-teman Pro2, untuk kamu yang mungkin masih mau request, tenang, nanti malam ya lanjut lagi ya sama penyiar lainnya. Ada siapa tungguin aja ya. Dan kita akan tutup lagu di zona musik kamu kali ini. Aku akan pilihin satu lagu yang mungkin ini juga buat para teman-teman yang lagi butterfly era juga bisa ya. Soalnya okay, dari tadi kayak off cam, off mic kita lagi bahar butterfly era gitu. Jadi cocok banget ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah join hari ini. Ini dia Girls Generation dengan Lucky in Love. Yes.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga.
5: Oke teman-teman Produer, tepat di pukul 12.07 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan dengarkan bersama lagu bernuansa Islami, ada Raim Laude dengan Iqra.

0: Oke teman-teman Pro 2, tepat di pukul 12.07 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمه آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذان bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

nih teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simpel. Tinggal atur budget harian biar nggak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal kita yang

Oke teman-teman, Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan sekarang kita ada di Funtertainment yang pastinya akan bahas informasi dari seputar dunia entertainment, teman-teman. Dan kali ini yang terbaru ada Miley Cyrus ya, yang akhirnya harus mencetak rekor penurunan terburuk Billboard 200, di mana album terbarunya ini Best Persuades itu mencatatkan rekor kurang menyenangkan nih di panggung musik internasional setelah mengalami penurunan di posisi paling drastis dalam sejarah tanggal album Billboard 200. Why? Kok bisa? Iya. Nah, kita akan mencari tahu lebih lanjut itu, tapi kita ke Sharla dulu dengan Putar Arah.

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, Ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu. Teman

Oke teman-teman, Produa masih di Funtertainment dan masih kita bakal bahas kenapa nih albumnya Miley Cyrus akhirnya karena harus turun ya. Jadi sebenarnya dia ini sempat nih bertengger di posisi puncak di minggu lalu seperti yang diberitakan juga, dan album ini nih merosot tajam ke urutan 157 pada minggu keduanya. Ya, jadi penurunan drastis ini sekaligus juga meluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar nih kalau album This House Is Not For Sale milik Bon Jovi memegang rekor penurunan terbesar dari posisi puncak, langsung anjlok ke 169. Tapi ini faktanya mencatat album Bon Jovi rilisan 2016 itu sejatinya hanya turun ke peringkat 43 pada pekan keduanya. Dan anjloknya album Bon Jovi ke posisi 169 ini baru terjadi 2 tahun kemudian akibat strategi penjualan bundling tiket konser ya. Dan metode yang sekarang udah resmi dilarang sama Luminate dan juga Billboard. Nah, kondisi berbeda juga terlihat di album Days Before Rodeo milik Travis Scott yang sempat nih terlempar keluar dari daftar Billboard 200 setelah meraih posisi pertama. Dan album mixtape ini melesat ke posisi puncak akibat pengiriman massal pemesanan piringan hitam atau vinil 10 tahun pasca rilis perdananya di tahun 2014, sehingga gak bisa nih disepadankan sama album rilisan baru. Dan rekor serupa juga pernah dicatatkan sama album Natal legendaris mirip Elvis Presley di tahun 1950-an yang juga punya konteks berbeda. Jadi waktu itu tuh tangga album Billboard tuh cuma memuat 25 peringkat tiap minggunya. Dan ini wajar kalau album bertema liburan tuh langsung terdepak begitu musim perayaannya berakhir ya. Dan sejumlah ulasan menilai anjloknya performa Bass Persuade ini dipengaruhi sama ketidakadaannya lagu hits yang kuat di pasaran. Dan single utama dari album ini cuma mampu menduduki posisi ke-35 nih di Billboard Hot 100 setelah peluncuran albumnya. Dan kita masih bakal balik lagi teman-teman dengan informasi lainnya, tapi kita bakal ke Epping dulu dengan Love Me More.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.
4: Intermezzo.
5: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
6: Coba-coba apa?
5: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
6: Ayo. Bola pingpong.
5: Salah lah Cup. Bola emon.
4: Intermezzo.

Oke, teman-teman Produa, gak kerasa udah mau jam 1 aja ya. Teman-teman, kebersamaan kita sebentar lagi akan berakhir. Tapi kita lanjut lagi ya teman-teman ya, tentang ulasan musik menilai lagu, judul dan single perdananya. Sebenarnya untuk si lagunya Best Persuade tadi itu kurang mempresentasikan seluruh isi album yang ternyata tidak didominasi sama genre dance pop ya. Nah, untuk menjaga momentum penjualan juga, Miley baru aja merilis video musik untuk lagu Different Religion. Untuk yang beda-beda agama ya. Nah, meski mencatat rekor penurunan yang terbilang mengecewakan daya pikat Cyrus di atas panggung, dinilai tidak luntur, dan dua jadwal pertunjukan khususnya di Hollywood Bowl pada 16 dan 18 Oktober mendatang dilaporkan juga udah ludes nih terjual cuma dalam waktu 10 menit saat dibuka 3 pekan lalu. Dan konser ini sengaja disiapkan Miley untuk membawakan materi lagu dan album Best Persuade secara langsung di hadapan para penonton. And it's all from me, teman-teman. Dan jam 1 nanti kita akan langsung juga bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti seleksi bintang radio tingkat Korwil, antar Korwil ya. Siapakah nanti yang akan keluar sebagai perwakilan untuk ke pusat, untuk ke nasional, untuk grand final, kita lihat ya. And teman-teman, aku akan tutup dengan lagu dari I Know It, I Know You.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nina, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
2: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
1: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
2: Iya, share ke aku ya.
1: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
2: Hah?
1: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat,
1: termasuk Indonesia.
2: Oke teman-teman Pro 2, waktunya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta buat mengikuti seleksi bintang radio tingkat antar korwil yang nantinya juga akan terpilih sebanyak 10 orang untuk mengantarkan ke grand final bintang radio. So, siapakah nanti yang akan menjuarainya? Kita lihat nanti hasilnya setelah bintang radio saat ini. Dan kita akan ke putaran pertama dulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana.
3: And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama bintang radio 2026 dari wilayah korwil. Jadi pokoknya enjoy the show teman Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
4: Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
5: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

0: Iputu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu berjuta alasanku

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya Sore Ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23.

Ekonomi kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prada 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Dan tentunya teman Prada, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman Prada 2, tadi kita sudah mengikuti seleksi bintang radio tingkat antar Korwil ya. Dan tadi kita sudah relay dengan Prada Jakarta. Dan kita balik lagi nih bareng aku tentunya di sore hari ini di Minang Prime. Dan aku bakal hadirkan informasi seputar Minang untuk teman-teman Prada semuanya. Dan gak bosan-bosan nih aku ingatkan buat kamu tetap jaga kesehatan ya. Di luar kayak asapnya sangat tebal banget, tebal sekali. Jadi buat teman-teman Prada yang beraktivitas di luar rumah ya, itu jangan lupa pakai masker kemanapun berada, karena takutnya nanti ada gangguan napas apa gimana gitu ya, oke? Okay? So buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Prada FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Opera 2, masih bareng aku tutunya, tapi gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 15 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Minampre sudah berakhir, jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Jadi buat teman-teman Opera 2 tetap stay tune aja di 94,8 Opera FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang Insta Inspirasi kita ya. Pastinya di Insta kali ini kita akan membahas hal-hal yang menginspirasi untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Bicara soal hal-hal yang menginspirasi nih teman-teman Pro 2 ya, banyak dari kita tuh kayak apa ya kira-kira bisa menginspirasi kita di sore hari, yang bisa menambah menambah insight baru buat kita gitu ya. Jadi aku mau bahas tentang bagaimana anak muda mulai memberikan satu dampak positif nih dalam dunia media sosial gitu ya. Nah kali ini aku mau membahas tentang anak muda yang membanjiri media sosial dengan konten-konten positif. Kayak cerita dari teman-teman kita nih ya, yang ada di Aceh gitu. Jadi media sosial ini bukan hanya tempat mencari hiburan dan mengikuti tren aja nih, tapi juga bisa menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, memperkenalkan budaya, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, melalui konten yang positif dan kreatif, anak muda memiliki kesempatan untuk memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitarnya. Jadi hal tersebut menjadi pembahasan dalam program Selamat Pagi Teman Pro 2 Tos pada RRI Lok Sumawe nih ya. Dan ini berlangsung di Studio Pro 2 bersama Yasmin dan Lutfia, dua anak muda yang aktif menggunakan media sosial, di mana temanya nasionalisme di media sosial, bikin konten positif gitu ya. Nah, dalam perbincangan tersebut, nasionalisme di era digital dibahas sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia yang dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana aja nih. Kayak misalnya mulai dari memperkenalkan budaya dan kuliner daerah, mengangkat potensi lokal, hingga membagikan informasi yang mendidik. Nah, anak muda juga dapat memanfaatkan tren media sosial untuk memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat yang lebih luas. Kita pun bisa melakukan hal yang sama nih teman-teman Pro 2. Tergantung kamu maunya kayak gimana ya. Masih di teman-teman Pro 2 ya, masih di Insta Inspirasi kita, dan masih bakal aku hadirkan kelanjutannya mengenai anak muda yang banjiri media sosial dengan konten positif. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutlah menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.

Oke, teman Pradua. Nah, jadi dalam perbincangan tersebut, nasionalisme daerah digital dibahas sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia yang dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana. Mulai dari memperkenalkan budaya dan kuliner daerah, menganggap potensi lokal, hingga membagikan informasi yang mendidik. Anak muda juga dapat memanfaatkan tren media sosial untuk memperkenalkan KKM budaya Aceh kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, selain mendorong kreativitas, pengguna media sosial yang bijak turut menjadi perhatian. Pengguna perlu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran hoax, serta menjaga etika saat berkomentar. Perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menghina, melainkan kesempatan untuk belajar menghargai pandangan orang lain.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang break time ya. Gue sampai bingung mau bilang apa. Karena apa ya? Kayak tadi aku sempat makan ya, teman-teman. Sebentar, makan bentar, nyemil aja. Tuh kayak bingung gitu, plenger gitu ya. Tapi biasanya tuh kalau yang kayak gitu tuh karena banyak pikiran. Enggak juga sih ya, aku enggak banyak pikiran sih. Tapi iya sih. Kayak sesederhana kayak misalnya ini asapnya sampai kapan ini, wo? Ya, sampai kapan ini? Ya, kalau kata orang-orang kan kayak gitu. Mau sampai kapan, wo? Gitu kan. Tapi gimana pun juga ya, kita harus tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Ini udah parah banget ini asapnya. Benar-benar kayak langit itu putih gitu loh, nggak ada lagi tuh sinar matahari, nggak ketutupan jadinya. Sinar matahari tuh ketutupan jadinya. Mungkin sebenarnya kalau hari-hari biasa tuh bukan mendung ya, tapi lebih kayak panas biasa gitu. Nah, tapi sekarang tuh ketutup sama asap. Bayang gak sih seberapa banyak asapnya? Jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Dan sore kali ini aku mau bahas tentang fakta unik tumbuh kembang pada anak perempuan, di mana setiap tanggal 11 Oktober yaitu kemarin itu ada Hari Anak Perempuan Internasional. Nah, ini untuk menyoroti kehidupan serta pertumbuhan anak perempuan nih. Peringatan ini menjadi momen mengenali berbagai proses biologis yang dialami tubuh mereka sejak masa kecil hingga remaja. Dari pubertas hingga perbedaan genetik dan sistem kekebalan, tubuh anak perempuan memiliki sejumlah karakteristik unik. Nah, ada 9 fakta. Yang pertama, pubertas bisa dimulai sejak usia 8 tahun. Jadi pubertas pada anak perempuan umumnya dimulai pada usia 8-13 tahun ya. Waktu mulainya berbeda-beda pada setiap anak karena dipengaruhi genetik, nutrisi, hormon, dan kondisi kesehatan. Proses ini berawal ketika otak meningkatkan sinyal hormonal yang merangsang ovarium, dan ovarium kemudian menghasilkan estrogen, hormon yang mempengaruhi perkembangan payudara dan mematangkan organ reproduksi. Gitu. Kalau aku termasuk telat ya, teman-teman Pro 2. Waktu itu aku kelas 3 SMP. Baru mengalami pubertas. Itu tuh kayak umur berapa ya? 15 kayaknya. Ya sih 15. Jadi agak telat gitu ya. Tapi it's okay lah. Yang penting apa? Yang penting normal gitu ya. Masih bakal aku hadirkan lagi fakta-fakta unik lainnya mengenai perempuan, anak perempuan tumbuh kembang ya. Tetap stay tune aja buat kamu di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ceria dan sorak-sorai penuh semangat memadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Khairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan. Kita belum berbicara tentang

0: menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal 50 ribu dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu.
1: Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
2: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
0: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi, dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya nggak biasa nih, kegiatannya ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik. Konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
2: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door-to-door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
0: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. Di ajang forum internasional saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka mahasiswa internasional ini foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita tuh sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu, tapi kita itu harus sebanding, sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, okay, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan
1: Eksperimen gunung meletus dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm? Bagaimana kalau ada lampu merah, itu harus berhenti? Berapa menit, berapa detik? Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa? Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirinenya seperti sampai kecepatan kilometer. Cara memakai sepeda, apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda nih. Kecepatannya itu berapa dayung? Itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja. Itu dia bagi saya. Education is very important. Not for all the educator. Tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran sekolah. Tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusyuk, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak, dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
2: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
1: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih. Pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu. Ada nih pendamping buat mereka, seperti itu. Jadi, impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumbernya inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan ekonomi ke bawah, dan mama saya udah nggak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
2: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan, dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun, hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
0: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kami tuh. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau pintar, yang mau kerjasama. Saya, itu mentor-mentor saya itu gak ada situ yang sudah sarjana, gak ada. Semua mentor saya itu anak-anak muda, ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh niat dan juga visi-misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita gak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik itu membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku tertunduk

0: gak pernah baca. Dia cuma nengok gambar. Tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak. Kak, ini artinya apa kak? Gambarnya ini apa kak? Itu nikmat, itu luar biasa kali. Masyaallah sekali.
1: We are not talk about the money, but we talk about contribute. Agent of change dari young generation pendidikan itu bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, teman-teman pradua, yang kedua adalah pertumbuhan tinggi badan bisa mencapai 10 cm dalam setahun nih, kayak gitu tuh. Jadi, percepatan tersebut dipicu oleh perubahan hormon, pertumbuhan, dan hormon seks. Nah, setelah itu, laju pertumbuhan melambat karena lempeng pertumbuhan tulang mulai menutup nih. Gitu ya. Terus, risiko skoliosis idiopatik lebih tinggi karena kondisi ini muncul pada masa remaja ketika tubuh masih tumbuh pesat. Pemeriksaan dini penting nih buat anak perempuan ya, agar kelainan tersebut dapat terdeteksi dan ditangani lebih awal. Terus siklus menstruasi belum selalu teratur di awal pubertas. Jadi itu termasuk hal umum ya, kalau misalnya nggak teratur pada awal pubertas. Tapi keluhan berat atau siklus yang sangat tidak teratur sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Anyway, teman-teman berdua, nggak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Ternyata kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Produa Sunset. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi.
0: Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami.
1: Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih berangkut tentunya di sore hari ini dan kita ada di ajang Pro 2 Sunset ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu musisi ya. Jadi kali ini aku membahas tentang album Guns N' Roses nih. Pernah ngebayangin gak sih gimana rasanya terlibat dalam satu proyek album paling lama dan misterius dalam sejarah musik rock? Di balik album Chinese Democracy milik Guns N' Roses, terdapat sosok gitaris bertopeng ember di kepala yang dikenal dengan nama Buckethead. Dengan gaya bermain gitar yang unik, teknik luar biasa, dan penampilan yang penuh misteri, Buckethead menjadi salah satu musisi yang menarik perhatian dalam proses panjang pembuatan album tersebut. Namun, keterlibatannya bukan sekedar menjadi gitaris pengisi. Ada cerita menarik tentang kontribusinya dalam membentuk karakter musik album yang menghabiskan bertahun-tahun dalam proses pengerjaan ini nih. Salah satu fakta paling unik adalah Buckethead pernah menggunakan ruang rekaman berbentuk kandang ayam buatan yang dilengkapi jerami, kawat, dan ayam karet. Kisah ini diceritakan oleh Tom Zutaut, mantan eksklusif A&R yang terlibat dalam proyek tersebut. Meski terdengar seperti lelucon, cerita ini menjadi salah satu anekdot paling terkenal dari proses perekaman Chinese Democracy. Terus, apa sih fakta unik dibalik proses rekaman album Chinese Democracy ini? Jadi awalnya Buckethead ini sempat ragu nih saat diajak gabung Guns N' Roses. Tapi saat Natal, AXL Rose mengundang Buckethead ke rumahnya dengan memberi kejutan. Sebuah bungkusan besar berisi boneka Leatherface langka yang sudah lama diincar oleh si Buckethead ini. Nah, tindakan personal dari AXL ini tentu melunakkan hati sang gitaris untuk bergabung di proyek Chinese Democracy. Menarik ya.
1: Layaknya musim

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: kita mungkin ukurannya kecil, tapi dampaknya bisa besar. Satu kali klik share, sebuah informasi bisa menyebar ke ratusan bahkan ribuan orang. Masalahnya, gak semua yang viral itu benar. Kadang, kita cuma melihat judul, lalu langsung percaya tanpa membaca sampai selesai. Padahal, informasi yang salah bisa bikin orang salah paham, saling curiga, bahkan bertengkar. Jadi, sebelum share, coba berhenti 5 detik dan tanya, apakah ini benar? Karena menjadi keren di media sosial bukan soal siapa yang paling cepat membagikan berita, tapi siapa yang paling bijak menggunakan jempolnya.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
3: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
4: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
5: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa sudah 57 menit meninggal pukul 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir ya. Jangan mana-mana dulu karena abis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat malam teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Yura Yunita dan Egitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada 9 Oktober 2026 lalu. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan mendukung antar musisi perempuan di industri musik. Lagu Mendung mengajak pendengar menerima kesedihan sebagai bagian dari hidup tanpa harus terburu-buru mencari kebahagiaan. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Mike Flanagan menyutradarai The Exorcist Martyrs yang memadukan penyelidikan kriminal dengan horor supernatural dalam semesta waralaba The Exorcist. Scarlett Johansson berperan sebagai Julie Miller, detektif pembunuhan NYPD yang menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan mengerikan. Kasus yang diselidiki melibatkan pembunuhan berantai bernama Father Sunday yang meniru penyiksaan para santo Katolik dalam aksi pembunuhannya. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2. Prinsip Live on Stage merupakan talk show hybrid intim yang dipersembahkan Gabriel Prince untuk menginspirasi generasi muda. Acara ini menghadirkan narasumber yang berbagi pengalaman, perjalanan kesuksesan, serta kesempatan berinteraksi langsung dengan audiens. Keunikan acara ini terletak pada pertanyaan penutup yang mengajak narasumber merefleksikan nilai-nilai kehidupan. Pertanyaan tersebut berbunyi, prinsip apa yang kamu pegang sekarang sebagai pemantik inspirasi bagi audiens? Gabriel Prince dikenal sebagai anak muda bermultitalenta yang menekuni berbagai bidang industri kreatif. Ia berkarir sebagai penyanyi, aktor, model, influencer, sekaligus content creator dengan jangkauan audiens yang luas. Semua Pro2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini, nanti ragam informasi lainnya besok hari. Dan jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat dan kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih barengan sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang mana-mana kita berdua di malam hari ini.
2: Wow, pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget nih.
2: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
3: Halo.
1: Halo.
3: Di sini juga seru banget loh.
2: Wow.
3: Apa kabar kalian?
1: Luar biasa. Gimana kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
1: Ide.
3: Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
2: Harus ya.
3: Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu mini album perdana
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
2: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama
3: untuk promo ini. Radio pertama loh.
2: Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan OE, tapi
2: Langsung banget.
3: Dari kecil hobi. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
3: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada
2: jangan macem-macem ya.
1: No.
2: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
2: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
1: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan
1: seru,
2: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat
2: enggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget enggak sih?
3: Let me tell you, sosmed kan sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, oke, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Wow, keren banget.
1: Seru.
2: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong
3: keluarin musiknya ya.
1: Bener benar. Ya, ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda
2: item.
3: Era aja.
2: Iya, collectible. Menarik, seru. Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi kan at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
3: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
3: Semuanya tentang cinta, gitu kan. Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
3: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
2: Iya.
3: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Dan masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
1: Betul.
0: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Soalnya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
0: Betul.
2: Kalau kita putus sama orang yang enggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Iya. Kenapa Kak Christy milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates. Ya,
0: Pilates. Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, jangan nih,
0: harus setor hafalan dulu.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah, ya.
0: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Ya. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada.
2: Ada enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Oke. Okay.
2: Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu.
0: Oh.
2: Romantisasi situasi.
0: Oke. Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Yeah,
1: yeah.
2: Dan okay, ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku nggak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
1: Jadi,
2: lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important.
1: Gitu.
2: Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gua lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past, kayak sekarang gua udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen gitu sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok nggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue nggak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Karena di awal mereka nggak proses feeling mereka gitu loh.
1: Makes sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu.
1: Kan
2: udah lebih pintar kan sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya, kenapa? Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga.
0: Neymar.
1: Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat.

0: enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya, itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
0: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
2: Betul, betul.
0: Bunga-bunga di Bandung.
2: Betul.
0: Bekasi.
2: Bekasi.
0: Apalagi?
1: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
2: Bisa.
1: Rame kan?
2: Rame.
1: Rame.
2: Rame.
1: Bisa juga.
2: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
0: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
2: Iya. Betul. Alright.
1: Oke.
2: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
2: Stay in love.
1: No, stay in love.
0: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
2: Betul.
0: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
2: Benar-benar.
0: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
2: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
0: another
1: place.
0: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener, tapi bener. Ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
0: Kalau aku bukan hopeless ya karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
0: We found love in an unexpected taman bunga.
2: Nah, iya benar. Itu dia. Udah cerita.
1: Another POV from prices ya.
0: Iya.
2: Iya. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
2: Ada rahasia dulu deh.
0: Itu rahasia juga lagu baru.
2: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
0: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Okay, yang bukan relationship, whatever. Relationship, situationship. Yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
0: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, ah jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever. Gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin.
1: Iya, benar itu kuncinya. At least lu jadi lagu.
2: Bener, cuan bro.
0: Cuan bro.
1: Cuan.
2: Betul.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
0: Yeah, for fun aja. Yeah, just for fun.
2: Benar.
1: Itu juga fase berarti.
0: Menarik.
2: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
0: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
0: Lagu anthem para cegil.
2: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
2: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
0: This is for Christmas,
1: this is for cegil. Seru ya, kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh gak sih? Kayak emosi sendiri.
0: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa
2: gitu. Seru sih.
0: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
0: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
2: Aduh. Bener. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya?
0: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
2: Iya, aku
0: ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus love cycle ini.
2: Betul.

0: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Okay.
1: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, atau gimana? Kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
0: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya.
0: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds itu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
1: Itu dia.
0: Betul.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
0: Keren.
1: Ini seru sih.
0: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Din?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap.
0: Yes.
1: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
0: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
0: Bye-bye.
1: Ini dia Love Again dari Chris Lee.
0: Here we go. Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Still with us, MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Oke, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto, juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu
0: bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Wow.
2: Keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Itu
2: di genius. Apa tuh kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar
2: itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling enggak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya. Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Main-main gue.
1: Alright,
0: lanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Oke.
2: Iya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep. Dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya, karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Susah ya.
0: Bener.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena liriknya se-vulnerable itu. Hmm. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu,
2: iya.
1: Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua ya?
2: Dua deh.
1: Dua boleh ya?
2: Dua boleh ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu masih sedih atau apa gitu
0: benar
1: jadi pun Kak Kristi nggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya
0: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masuk gua pakai. Gagal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa, salut sih.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ya.
0: Christy XOXO. Oh, alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya. Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance-nya. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Oke.
0: Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu dalam program Rehat Malam. Gimana teman Pro 2, di program Rehat Malam edisi hari ini di tanggal 12 Oktober 2026 aku bakalan nemenin kamu. Yang pertama ada program sejarah dalam seminggu teman Pro 2 ya, selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 9 malam. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 9 hingga pukul 10 seperti biasa aku bakal sapa kamu di program Story of the Day, di mana kamu bisa request lagu, di mana kamu bisa cerita, di mana kamu bisa curhat teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti di 1 jam terakhir bakalan ada jazz music, dan aku bakal pilihin lagu-lagu baik itu Indonesia maupun mancanegara di ruang dengar kamu ya, yeah, sebagai lagu pengantar tidur. Dan teman Pro 2, sejarah dalam seminggu aku bakalan bakalan spill gitu ya teman Pro 2. Temanya itu sepekan dalam sejarah, peristiwa penting di 12 hingga 18 Oktober, di mana ternyata di rentang tanggal ini teman Pro 2 ya, ada beberapa kejadian bersejarah dunia dan Indonesia yang mungkin bisa kita kenali gitu ya teman Pro 2 untuk malam ini. Dan aku spill dikit dulu nih teman-teman ya, spill tipis-tipis dulu. Yang pertama, di tanggal 12 Oktober ada tragedi bom Bali teman Pro 2. Terus 13 Oktober ada Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Mungkin ini cocok juga nih kita bahas ya, apalagi sekarang Indonesia, Sumatera Barat terkhususnya terjadi bencana nih di beberapa kabupaten kota di Sumber. Jadi nanti bakalan ya mungkin relate gitu teman Pro 2 dengan apa yang terjadi saat ini di wilayah kita. Terus nanti juga bakalan ada nih di tanggal 14 Oktober itu aku bakal bahas sama Pro 2 ya, pesawat menembus kecepatan suara. Terus juga ada awal perjalanan Disney dan Alaska yang beralih ke Amerika Serikat. Gimana keseruannya? Boleh banget teman Pro 2 tetap di sejarah dalam seminggu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Oke, Teman Pro 2, sejarah dalam seminggu. Kita mulai perjalanan malam ini, Teman Pro 2 ya, dari tanggal 12 Oktober di tahun 2002. Ini ketika aku masih berusia 1 tahun, Teman Pro 2 ya. Gimana terjadi tragedi bom Bali? Gimana tanggal ini, Teman Pro 2, serangan bom ini terjadi di kawasan Kuta Bali dan menewaskan 202 orang, Teman Pro 2. Dan peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi terorisme paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern. Dan Teman Pro 2, sebagai generasi muda, kita harus sadar nih bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Setuju nggak? Ya mana kita boleh nih punya pendapat, keyakinan, dan juga latar belakang yang berbeda. Tetapi semuanya harus tetap disikapi dengan rasa hormat. Jangan sampai, Teman Pro 2 ya, kita mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial atau ikut menyebarkan kebencian yang bisa memecah belah masyarakat, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, di samping itu, kita menyelami ya, di tanggal berikutnya 13 Oktober ini diperingati sebagai Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Dan Teman Pro 2, peringatan ini itu berawal dari inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Teman Pro 2, tentang pentingnya mengurangi risiko bencana. Dan buat kita yang tinggal di Indonesia, Teman-teman Pro 2 ya, pembahasan ini tentu dekat banget, ya nggak sih, dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan beberapa bencana lainnya. Karena itu, Teman Pro 2 memahami informasi kebencanaan, mengetahui jalur evakuasi, dan juga mengikuti arahan petugas ini menjadi hal yang penting. Apalagi kita yang tinggal di Sumatera Barat, Teman Pro 2, provinsi yang cukup sering terjadi bencana gitu, Teman Pro 2. Penting banget kita memperhatikan beberapa hal ini. Dan bergeser kita ke sejarah teknologi, Teman Pro 2, pada 14 Oktober 1947, yang mana Teman Pro 2 pilot Chuck Yeager ini berhasil membawa pesawat eksperimental Bell 101 ini melampaui kecepatan suara, Teman Pro 2. Yang mana pencapaian tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan dunia penerbangan. Kemudian pada 16 Oktober, Teman Pro 2, 1923, Walt Disney dan Roy O. Ini Disney memulai perjalanan bisnis animasi mereka. Dan siapa sangka, Teman Pro 2, usaha yang berawal dari studio kecil itu kemudian berkembang menjadi perusahaan hiburan yang dikenal di berbagai negara. So, dari sini kita juga bisa belajar, teman-teman ya, bahwasanya suatu hal yang besar itu pasti dimulai dari hal yang kecil dulu. Iya nggak sih?

0: salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dengan ini.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

0: saya Novi Rofika. Saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang. Peran orang hutan itu tuh nggak hanya untuk hutan, tapi juga untuk kehidupan kita. Ya istilahnya tuh kalau orang hutan tidak ada, hutan itu juga nggak bisa, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orang hutan butuh hutan. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada korelasi.
1: Keberadaan orang hutan di Indonesia sebagai salah satu primata terbesar di dunia adalah anugerah yang semestinya tidak hanya membuat kita bangga, tapi juga berkomitmen untuk menjaga dan melindunginya. Karena antara orang hutan, hutan dan kita, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Yang jika salah satunya tidak ada, maka keseimbangan kehidupan akan goyah dan terancam punah. Selamatkan orang hutan dari kepunahan, selamatkan kehidupan.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Perburuan liar, perdagangan ilegal, serta ekspansi masih menjadi ancaman yang mengerikan bagi si Raja Rimba. Tak ketinggalan, fragmentasi hutan juga menjadi penyebab menipisnya ruang bagi harimau Sumatera untuk berkembang biak. Padahal, harimau Sumatera adalah satu-satunya harimau endemik asli Indonesia yang bahkan hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Meskipun secara hukum telah dilindungi, namun populasi harimau Sumatera mengalami penurunan yang cukup drastis. Kesadaran dan kemauan dari berbagai pihak untuk turut serta menjaga keberlangsungan harimau Sumatera dan mendukung setiap upaya konservasi yang dilakukan pemerintah maupun badan konservasi lain adalah wujud cinta atas kekayaan fauna Indonesia.

0: Girl, this nigga got me fucked up. Girl.
1: No, not him.
0: Yes.

Oke, Teman Pro 2 masih berakua sabul di 94,8 FM. Barusan ada For The Night, Teman Pro 2 ya, lewat di ruang dengar kamu. Dan Hakua Sabul masih nemenin kamu Teman Pro 2 di malam hari ini. Dan gak kerasa kita udah di program Story of the Day aja. Dan aku bakal nerima nih Teman Pro 2 ya, cerita kamu terkait peristiwa yang tadi sempat kita bahas Teman Pro 2. Yang mana tadi ada Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Jadi boleh banget Teman Pro 2 ya, kamu boleh kirimin cerita kamu terkait persoalan bencana yang mungkin pernah terjadi dan kamu mengalaminya sendiri Teman Pro 2. Boleh banget diceritain, nanti bakalan kita bahas, oke? Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, aku mau ke Nabila Takiyata semudah Home Pimpa ya, kelewat di ruang dengar kamu. Dan nanti bakalan ada 420 Mangu, ini requestan dari Kamelinda dan juga Kak Siti untuk kita. Ini dia. Thank you.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, Demam Pro 2, barusan aku udah cek WhatsApp kita ya, dan ini ada Kak Delisa, Demam Pro 2, yang mana Kak Delisa katanya bertahan dan juga melanjutkan hidup setelah tsunami. Gimana Demam Pro 2, Kak Delisa ini berusia 7 tahun ketika tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004, dan aku kehilangan ibu beserta dua saudara kandung, serta harus menjalani amputasi kaki kiri. Dan dari sini kita bisa ngelihat ya seberapa berjuangnya Kak Delisa ketika itu, dan semoga semua yang Kak Delisa laluin, kehilangan orang-orang tersayang, ini membuat Kak Delisa kuat dan tidak berhenti untuk mengejar mimpi Kak Delisa ya. Oke. Dan Kak Delisa juga mengirim pesan nih Demam Pro 2, kehilangan dan juga kesulitan ternyata dapat mengubah hidup seseorang. Tetapi penyintas berhak mendapatkan dukungan untuk pulih dan juga membangun masa depan. Iya, benar banget. So, tetap semangat buat Kak Delisa. Habul yakin Kak Delisa bisa jadi orang yang luar biasa setelah ini. Oke. Dan selanjutnya Demam Pro 2 ada Kak Zali, Yona Demam Pro 2. Halo Kak Habul, kenalin aku Zali, aku dari Sumatera Barat. Ketika terjadi bencana banjir bandang, aku menjadi salah satu orang yang mati-matian menyelamatkan diri. Masya Allah, dan alhamdulillah aku selamat. Aku nggak tahu ya teman-teman kalau misalkan ada di posisi Kak Zali, tapi Kak Zali thank you banget. Boleh dong Kak Zali nanti kirimin juga kalau misalkan ada hal-hal yang selama ini jadi pelajaran Kak Zali, misalkan harus aware terhadap apa, boleh banget Kak Zali kirimin, nanti aku bacain. Oke. Dan juga ada penelpon kita Demam Pro 2, coba kita angkat ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam Kak Bol.
0: Ada Angel dan teman-teman, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak Bol.
0: Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Hari-harinya aman?
1: Apa Kak Bol?
0: Gimana hari-harinya aman enggak?
1: Aman.
0: Aman.
1: Oh, langsung stres.
0: Boleh. Tapi Kak Habul lagi kurang baik-baik saja nih hari ini, tapi enggak apa-apa ya.
1: Kenapa tuh?
0: Gigi Kak Habul lagi sakit.
1: Itu kamu di Jepang. Minum Baygon kabel.
0: Aduh, nanti bukan hanya giginya aja nih yang berhenti sakitnya, Bang Habul juga berhenti nih perjalanan di dunia. Teman-teman gimana? Sekolahnya lancar?
1: Alhamdulillah lancar kabel di era kabut-kabut yang sangat tebal ini.
0: Iya benar, tadi kabel lihat keluar, aduh, tebal banget ya teman-teman ya.
1: Ya kabel.
0: Ada cerita menarik nggak yang mau dibagiin ke teman-teman Pro 2? Angel dan teman-teman?
1: Nggak ada, Kak Bol.
0: Kenapa nggak ada? Harusnya ada nggak sih di program Story of the Day?
1: Kayaknya belum ada sih, Kak Bol.
0: Belum ada, nggak apa-apa. Teman-teman mau diputarin lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu Bintang. Lagu apa itu?
0: Ayo, lagu apa?
1: Bentar, Kak Bol.
0: Lagi nyari ya.
1: Kak Bol, udah ada belum lagu itu, Kak Bol? Yang harusnya ayah dari Rifki, Kak Bol.
0: Dari siapa?
1: Rifki.
0: Dari Rifki. Judulnya apa tadi?
1: Yang harusnya ayah, Kak Bol.
0: Oh, yang harusnya ayah. Sebentar ya. Semoga ada ya.
1: Amin.
0: Yang harusnya ayah dari Rifki ya?
1: Iya, Kak.
0: Bentar ya, ini lagi loading nih. Oh, belum ada. Mau lagu apa lagi? Ayah terbaik ada nih dari Aji.
1: Ganti aja deh, Kak Bol.
0: Boleh, ganti ke lagu apa? Ayo, lagu apa?
1: Terpukau aja Kak Bol dari Astrid.
0: Boleh. Apa nih yang mau teman-teman sampaikan ke teman-teman Pro 2 kita?
1: Nggak ada sih, Kak Bo. Semoga semangat aja hari-harinya. Semoga selalu pakai masker di...
0: Benar.
1: Sama untuk kabul gitu kan, makan minum bacon supaya cepat giginya sehat.
0: Aduh, oke. Okay. Udah, itu aja.
1: Udah kabul.
0: Udah sih, teman-teman semangat ya.
1: Ya,
0: kabul. Oke, okay, semangat. Semoga lancar luncur sekolahnya, jadi orang yang sukses, bahagia.
1: Amin, kabul.
0: Amin. Thank you banget. Bye-bye.
1: Bye-bye, kabul.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabul.
0: Oke, teman-teman Pro 2, barusan ada Angel dan teman-teman mau diputarin lagu... Terpukau ya dari Astrid, boleh banget. Tapi sebelum itu teman-teman ya, kita mau ke lagu Selesai dulu dari Sabrina Leanur. Yang mana ini requestan dari teman-teman kita di WhatsApp Pro 2. Udah banyak banget ya request teman Pro 2. Ini ada... Ada Kamutia Azila. Halo Kaizi, request lagunya Sabrina Leanur yang judulnya Selesai. Terima kasih, sama-sama. Terus juga ada nih, malam aku Elizabeth dari Berbinar mau request lagu Sabrina Leanur, Kak, judulnya Selesai. Makasih. Semangat siarannya malam ini. Oke, okay, thank you banget. Terus lagu yang sama juga di request nih teman Pro 2 oleh Kak Vika. Thank you banget. Terus Kak Sarah, thank you banget ya udah join. Kak Fitri juga, Kak Cimi juga, terus ada siapa nih? Ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 4566 juga request lagu yang sama. Terus aku Tia, Kak Tia juga nih dari Berbinar, dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leanur mau request lagu Selesai, boleh. Terus juga ada nih teman Pro 2 ya, Kasri Atna Adnyewati yang mau diputari lagu yang sama. Oke, kita ke lagu Selesai dulu dan nanti baru kita ke lagu Angel dan teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap setia bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, nomor pro 2, jodoh pasti bertemu dari Afgan. Barusan lewat di ruang dengar kamu ya, dan aku teringat sama sama teman-teman yang tadi telepon kita di nomor WhatsApp pro 2, Angel dan teman-teman mau diputarin lagu Terpukau. Tadi udah aku putarin ya dari Astrid. So, mungkin teman-teman sekarang terpukau ya sama seseorang, jadi boleh banget berdoa aja teman-teman ya supaya diberikan jodoh yang terbaik, karena kalau udah jodoh pasti bertemu, kata Afgan. Okay. So teman pro 2 masih di story of the day bagi kamu yang juga mau cerita sama kayak Angel dan teman-teman maupun beberapa teman kita yang udah chat aku juga tadi di WhatsApp. Kalau kamu mau sama seperti mereka, boleh banget teman pro 2 ya, kamu hubungi aku di nomor WhatsApp 0811 6699480. Aku nanti bakalan bacain cerita kamu satu persatu dan juga muterin lagu requestan kamu. Oke? Jadi pastiin tetap di Prodo Bukit Tinggi kalau kamu mau bahagia. Oke? Sama kayak Pice Kota nih, bahagia lagi. Ini dia.

0: Aku bareng sahabat biasanya ke kafe sambil bikin tugas.
1: Sama teman-teman ya, cerita-cerita tentang masa depan.
2: Misalnya ngumpul-ngumpul sama temen gitu, paling janjian, ke sini yuk, terus ntar ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, makan bareng.
3: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama. Gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama atau sekedar berbagi tawa dan cerita. Tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menggiring kita untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Kecanduan game online ternyata mempengaruhi otak, bahkan menyebabkan perubahan di berbagai bagian otak. Para ilmuwan mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 studi ilmiah tentang bagaimana video game mempengaruhi otak dan perilaku seseorang. Temuan ini dipublikasikan dalam Frontiers in Human Neuroscience yang mengungkapkan bermain video game tidak hanya mengubah kinerja otak, tetapi juga strukturnya.

Teman Pro 2 masih berakuasa sabul di 94,8 FM. Barusan ada Ari Lasso, Teman Pro 2 ya. Terlalu berarti lewat di ruang dengar kamu. So, siapa sih orang yang terlalu berarti buat kamu? Boleh banget di komen ya. Nanti bakalan aku sapa dan aku bahas satu per satu. Dan Teman Pro 2 barusan ada Kak Gina, Teman Pro 2. Ya mana Kak Gina ini mau cerita. Kak Habul, kalau misalkan nih kita udah sampai di titik jenuh sama seseorang, apa sih yang Kak Habul lakukan biasanya? Aduh Kak Gina, ini ada apa dengan Kak Gina? Semoga jenuh Kak Gina sebentar lagi berlalu ya Kak Gina. Dan kalau Kak Habul nih misalkan ditanya, kalau misalkan jenuh apa yang dilakukan? Yang pertama udah jelas, menyendiri dulu Kak Gina ya. Menyendiri dulu, tenangin diri dulu. Terus setelah itu baru nih kita pikirin langkah berikutnya. Apakah harus menyelesaikan perjalanan dengan si dia? Atau mau lanjut tapi dengan cara yang berbeda gitu. Oke, Kak Gina, intinya Kak Gina harus tenangin diri dulu supaya bisa pikirannya tuh agak sedikit jernih gitu ya. Karena kadang banyak orang yang ada masalah terus langsung ngambil keputusan sewaktu-waktu dan akhirnya menyesal. Jangan sampai Kak Gina seperti itu. Oke. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pantang menyerah adalah karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini mampu bangkit dari keterbatasan. Tantangan hidup seharusnya menjadi pelajaran, bukan menjadi penghalang. Sikap menyerah hanya akan menghentikan langkah. Maka dengan tekad dan usaha, jalan keluar selalu ada. Pantang menyerah melatih mental dan ketahanan diri. Nilai ini menjadi penting untuk menghadapi

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Oke, kita mau produk barusan ada Find Me dari Benjamin Kang, dan aku bakal ngajak kamu kita ke BCL, teman produk ya, harta berharga. Karena ada teman kita nih yang mau cerita tentang keluarga, tapi sebelum itu teman produk ya, kita putarin dulu Bunga Citra Lestari dengan Harta Berharga.

Temong Pro 2, cerita yang sudah dikirimkan oleh teman kita ini tentang keluarga ya. Tadi aku udah putarin harta berharga. Ada Kak Yuni, Temong Pro 2. Kata Kak Yuni, Kak Habul, boleh dong kasih semangat buat aku yang jauh dari keluarga. Dimana aku adalah anak rantau yang keluarga aku semuanya ada di kampung halaman. Tapi aku merantau sekarang itu tujuannya hanya satu, membahagiakan mereka. Aduh, aku ikut merinding bacainnya. Tetap semangat untuk Kak Yuni. Percayalah bahwasanya setiap usaha, setiap proses Kak Yuni sekarang adalah proses yang memberikan banyak pahala untuk Kak Yuni, karena semata-mata Kak Yuni ingin membahagiakan keluarga yang ada di rumah. Dan Kak Yuni, mungkin dalam perjalanan kita ada kalanya di mana kita kadang tidak di track di yang seharusnya gitu ya. Jadi boleh banget kalau misalkan Kak Yuni sampai di titik itu, Kak Yuni bisa lihat lagi ke belakang tujuan Kak Yuni berjalan di keputusan itu apa, sehingga Kak Yuni memegang teguh yang apa yang Kak Yuni pegang sekarang sampai nanti, sampai memang betul-betul keluarga Kak Yuni bahagia.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

dan ilir adalah istilah dua aspek yang harus diperhatikan dalam upaya mengurangi korban yang terdampak bencana. Hulu merupakan bagian teknis, syarat dengan teknologi, analisis prediksi, dan penyebar luasan informasi berupa peringatan dini oleh BMKG serta didukung lembaga terkait. Sedangkan hilir merupakan aspek yang berkaitan dengan masyarakat, terutama kesiapan atau pemahaman masyarakat dan jaminan masyarakat menerima peringatan dini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Mapro 2, kering air mataku dari Geisha nganterin kita ke pukul 23.52 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini. Dan setelah ini bakalan ada satu lagu terakhir dari Judika teman Mapro 2, Putus Atau Terus.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Pada hari ini, Senin 12 Oktober tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Produser, halo, selamat pagi semuanya. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengawali hari dengan lagu bernuansa islami. Bahkan ada juga Tila On Air, lagu religi lagi. Dan juga jazz music sampai jam 6. Nanti di jam 6 sampai jam 9 bakal ada Spada. Selamat pagi teman Produser. Dan juga jam 9 nanti kita akan ke Produser religi juga teman-teman. So kita akan banyak banget informasi yang akan aku share ke kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM teman-teman.

0: momen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Zahra. Saya dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 61 sampai 65.

Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min

ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من

0: ba'di afala taqilun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

kopi lokal yang sekarang bisa masuk kafe-kafe keren? Atau makanan tradisional yang tampil lebih modern dan diminati banyak orang? Itu bukti kalau sebuah ide bisa punya nilai lebih ketika dikembangkan. Anak muda punya peran besar untuk membuat produk lokal jadi semakin keren lewat kreativitas, teknologi, dan juga inovasi. Nggak harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kadang cukup mengembangkan apa yang udah ada, lalu ngasih sentuhan yang berbeda. Karena ketika produk lokal terus berkembang, bukan cuma kualitas yang naik, tapi juga kebanggaan terhadap karya Indonesia.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, bagus banget ya taman kota kita sekarang, Dit. Asri, bersih, dan udaranya seger banget.
4: Iya, Rin, bener banget. Tapi, tadi di jalan menuju ke sini, aku masih melihat orang-orang main lempar sampah plastik dari jendela mobil.
3: Hah, prihatin ya. Padahal, perubahan iklim itu nyata. Kalau sampah plastik terus menumpuk, kasihan generasi masa depan.
4: Makanya, menjaga lingkungan itu nggak bisa nunggu orang lain. Harus mulai dari diri sendiri. Kayak bawa botol minum sendiri dan pilah sampah.
3: Setuju. Pemerintah udah canangkan program ekonomi hijau dan penanaman pohon. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat yang harus jaga konsistensinya.
4: Bumi ini bukan cuma milik kita hari ini, tapi pinjaman dari anak cucu kita kelak. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Jackpot, jackpot. Ayo, depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Intermezzo.
1: Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
2: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
1: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
2: Gitu ya.
1: Ya kan? Nah, nyerah ya.
2: Nyerah ya.
1: Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
0: Intermezzo.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: In intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo.
8: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Jam 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Bintara di Indonesia yang menghadirkan Mita Lestari, Ferdi Tahir, dan juga Bambi Nur sebagai Dewan Juri untuk Bintang Radio 2026. Dan ketiga juri memiliki pengalaman berbeda di industri musik, mulai dari penyanyi hingga pencipta lagu dan juga produser. Dan para juri akan menilai kualitas vokal, teknik bernyanyi, dan interpretasi lagu, serta karakter dan juga penghayatan peserta. Selanjutnya ada kontingen Indonesia yang memberangkatkan 103 atlet terbaik menuju ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya. Chef de Mission Reda Mantovani menargetkan Indonesia mampu menembus posisi 10 besar klasemen perolehan medali. Dan Menteri Pemuda serta Olahraga Erick Thohir memotivasi atlet untuk menggeser dominasi prestasi olahraga kontingen Thailand. Kali ini ada produk kecantikan dan juga perawatan tubuh Indonesia mencatatkan potensi transaksi 2,23 juta US dollar atau setara dengan 39,8 miliar rupiah dalam pameran Beauty World Dubai 2026. Dan pameran Beauty World Dubai 2026 ini berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober 2026 di Dubai World Trade Center, Uni Emirat Arab. Dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menilai pameran ini memperkenalkan produk kecantikan Indonesia ke pasar global. Dan partisipasi Indonesia bertujuan memperkuat citra produk nasional agar mampu bersaing di pasar kosmetik premium. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman Pro2, jangan kemana-mana karena habis ini kita akan masuk ke program berikutnya. Akan ada Spada, selamat pagi teman Pro2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Sepada barengan sama aku di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana paginya hari ini di tanggal 13 Oktober, udah mau pertengahan bulan aja, gak kerasa ya waktu terlalu cepat berlalu. Dan mungkin pagi ini ada nih yang baru aja buka mata tuh udah langsung ngeluh karena alarmnya bunyinya berkali-kali atau malah scroll handphone tanpa lupa waktu, sampai lupa waktu. Nah, berhubung nih di tanggal 13 Oktober ya, itu juga diperingati sebagai International Day for Disaster Risk Reduction alias Hari Pengurangan Risiko Bencana. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas bencana alam yang berat-berat, teman-teman. Pagi ini kayak agak pusing ya kalau udah berat langsung di pagi ini. Nah, kali ini kita mau bahas bencana-bencana kecil skala rumahan atau perjalanan yang sering banget bikin kita pagi itu langsung bad mood. Nah, biar hari kamu gak berantakan, yuk kita mulai pagi ini dulu dengan kepala dingin. Nah, aku mau ngajak kamu dulu buat dengerin satu lagu dari Lisa yang bakal nyapa kamu di pagi hari, tapi dalam bahasa Thailand ya. Ada Lisa dengan Sawadika.

gak sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Mentor

Oke, teman-teman Pro2 masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2. Dan di segmen kedua, coba ya, aku tanya dulu, siapa nih di sini yang pernah ngalamin skenario horor skala kecil pas mau berangkat? Bukan yang kayak dengan hal-hal supranatural juga ya maksudnya. Kayak HP drop sisa 1% misalnya, kunci motor nyempil entah di mana, atau dompet dan juga charger ketinggalan di rumah. Nah, aku pernah banget tuh semuanya. Rasanya tuh kayak dunia mau runtuh seketika ya, padahal baru jam 7 pagi gitu. Nah, hal-hal sepele kayak gini nih yang masuk kategori bencana kecil yang kalau gak diantisipasi bisa banget bikin energi kita tuh kekuras habis sebelum gawe atau kuliah. Padahal kuncinya cuma satu, antisipasi, ya kan? Nah, kita coba sontek sedikit nih semangat siaga-siaga bencana tapi versi lifestyle kita ya. Kalau misalnya tim penyelamat tuh punya emergency kit buat evakuasi, nah kita juga wajib nih punya tas siaga versi anak muda yang isinya pastinya harusnya fungsional banget ya. Kan namanya juga siaga, masa gak fungsional? Masa useless ya kan, gak lucu. Nah, jadi pastiin dalam tas kamu tuh selalu ada payung lipat atau jas hujan ringan lah. Sekarang tuh banyak tau jas hujan yang lucu-lucu, yang kecil, yang bahkan bisa dijadiin keychain gitu teman-teman, lucu pokoknya. Karena juga kalau kita lihat kan cuaca di Bukit Tinggi juga suka gak ketebak ya. Kadang bisa hujan, bisa panas banget gitu kan. Random banget kayak aku kelakuannya. Anyway, teman-teman mungkin juga bisa nih siapin power bank yang keisi penuh, ada hand sanitizer juga, dan juga pouch kecil berisi obat pribadi. Nah, kalau punya kamu punya apa namanya? Dana berlebih, kamu bisa banget coba di beberapa tas kamu ya. Biasanya kan cewek-cewek tuh punya banyak tas tuh. Nah, taruh aja tuh semuanya di dalam semua tas kamu. Kalau misalnya bisa. Kalau enggak satu juga enggak masalah. Yang penting kayak pas kamu nyampe rumah kamu keluarin dulu biar nanti kalau misalnya mau ganti tas bisa keinget lagi untuk bawanya, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti terjadi sesuatu tuh, kalau tiba-tiba hujan, badai di tengah jalan atau HP kamu mati, drop gitu. Nah, kamu gak perlu panik dan tetap bisa senyum dong pastinya. Walaupun senyumnya mungkin ketar-ketir tipis sih ya. Kalau hujannya sampai badai, teman-teman ngapain keluar kalau gitu, di rumah aja. Gak usah kemana-mana. Anyway, kita kan balik lagi teman-teman. Tapi kita ke Tulus dulu dengan Remedy.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Woi, jangan lari. Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut. Saya laporin kamu ke RT.
2: Aduh.
1: Bu RT.
3: Iya.
1: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
3: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
2: Iya, Bu.
3: Kenapa?
1: Jawab.
2: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
3: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
2: Iya, Bu. Maaf.
3: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
1: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
2: Iya, Pak.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

gak kerasa udah di penghujung sepada yang pertama di jam 6 ini menuju jam 7. And anyways, intinya nih teman Pro 2, hidup itu emang gak selalu berjalan mulus sesuai rencana pagi kita. Tapi dengan punya mindset yang siaga dan juga plan B di kepala, kejutan-kejutan kecil yang nyebabin pagi hari tuh gak bisa ngerusak mood kamu seharian tuh gak bakal terjadi, insya Allah ya. Kalau misalnya semuanya masih ketakar ya, kalau gak ketakar ya Allahualam ya. Itu tergantung gimana cara kamu nyesainnya juga. Yang penting yang bisa kamu lakukan untuk antisipasi sesuatu yang bisa diantisipasi udah kamu kerjain. Jadi insya Allah yang kayak gitu gak bakal kejadian. Anyways, abis ini kita bakal lanjut lagi seru-seru.

Kebetulan di jam keduanya Spada, teman-teman, kita bakal ngomongin soal gimana sih caranya ngelatih otak biar makin fokus. Nah, buat kamu yang jarang fokus, susah fokus ya, itu bisa banget dicoba. Nah, aku kayaknya juga harus belajar dari segmen berikutnya nih. So, don't go anywhere, to stay tuned di 94.8 Pride FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.